0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni pukul 8:07 minit pagi untuk anda. Happy driving. Okey, sambil memandu tu, sambil dengarkan 100.9.
2: Sembang tu set.
1: Terima kasih juga kepada anda yang tengah singgah tap-tap-tap tu kan. Sambil di WhatsApp Selangor FM pun ramai juga yang menyapa dengan kita punya sembang tu set kita hari ini. Sukan kegemaran anda.
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, sebab kita dari Kota Baru, terima kasih DBWSW ya. Okey, dia juga kata cik sebab kita suka sukan pemotoran. Nanti kumpul-kumpul duit boleh beli Lamborghini ni. So, wow, amin. Saya doakan untuk awak juga kepada anda yang tengah dengar sekarang ni. Semoga dapatlah kereta idaman anda. Cikgu Noli, okey, katanya apa tadi Cikgu Noli punya sukan kegemaran ni? Suka badminton ni. Dulu juara kat kampung. Wah, hebat Cikgu Noli kita. Juara kampung badminton. Siapa tak kenal Cikgu Noli? Comel je ya. Di stesen Mehrang kan. Okay, juga ada Flavors. Terima kasih Cik Flavors kita. Katanya suka sukan basketball. Kawan-kawan semua ialah faham. Rata-rata kan ramai kebanyakannya Chinese kan. Tapi ada India juga. Ni baru betul madani. Melayu pun ramai juga. Jadi itulah masing-masing dengan sukan kegemarannya. Kalau sukan anda pula, apakah kegemarannya itu? Boleh kongsikan. Okay, boleh hantarkan ke Selangor FM ataupun sambil-sambil tu boleh singgah juga ke live. Saya macam tengok ni kan lah, comel je ada kawan kita ni. Kita nak bagi coin, nak bagi bunga, tapi tu lah tak ada coin lah pula. Tak apa, dapat tap-tap pun dengan singgah pun menyapa pun kita dah sangat lah hargai. Okay, berkenaan dengan sukan kita. Okay, apakah sukan kegemaran anda? Ada juga yang suka tengok jenis. Okay kan, macam kawan kita tadi tu katanya suka sukan gimnastik. Dia juga katanya kita suka tengok yang jenis berenang irama tu ni. Faham ala-ala gimnastik jugalah tu kan. Jadi boleh beritahu apakah kegemaran anda. Okey, boleh telefon juga ke konti 03 2287 3203 ataupun 2287 3204.

Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, dalam sembang tu sens hari ini. Okey, apakah sukan kegemaran anda? Okey, sahabat kita ya, kata Cik Samsul 2020. Okey, digunanya tu namanya. Suka badminton ni, tapi dapat sukarelawan jaga hoki. Okeylah juga tu kan rezeki. Okey, selain daripada juga, ada kawan kita, akulah Roni. Hai Roni. Okay, bab sukan bola dengan badminton, bolehlah main. Takraw pun okey juga. Wow, hebat Cik Roni kita. Anda pula macam mana? Boleh telefon juga ke Konti ataupun hantar kawan WhatsApp ke Selangor FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Anis.
1: Ya, berkabar, Abah?
2: Peringat orang lagi.
1: Okey, Abah, kalau Abah mengimbau kenangan ataupun sekarang masih lagi bersukan ke, Abah? Ada tak sukan lagi? Jalan-jalan ke?
2: Sekarang dah
1: sukan
2: kat dapur. Masa besar Abah tentera dulu memang Abah ni nak sepak takro tu. Abah mewakil ko angkatan tentera tu.
1: Woi, wakil ko angkatan tentera untuk sepak takro
2: Betul.
1: Alhamdulillah, banyak lah tu kenangannya tu kan. Kalau dia kata
2: adik Abah lagi tak main Malaysia dia.
1: Siapa?
2: Adik Abah.
1: Ingat tak nama dia apa? Adik tu apa? Abah panggil dia apa?
2: Adik Abah tu Sahab, nama Sahab Yasin.
1: Sahab. Cik Sahab, power lah Cik Sahab ni. Terima kasih lah mengharumkan nama negara. Gitu.
2: Itulah. Tapi kan, kerja dalam negara.
1: Alamak, minta maaf. Sama takziah. Buat lawak lah si Anis ni kan, nak kena ni. Okay, tapi maknanya dalam keluarga ayah memang semua jenis sukan ke? Macam ayah, apa, Abah sendiri suka takro. Lepas tu arwah adik pun sama juga, siap wakil negara lagi.
2: Adik-adik Abah semua main takraw tu empat orang.
1: Empat-empat? Ha. Adik-adik Abah semua lelaki ke?
2: Adik-adik semua lelaki.
1: Oh, saya empat adik-adik juga. Semua perempuan, Abah?
2: Perempuan tak ada.
1: Tak, saya lah. Saya, Abah semua lelaki kan? Ha. Empat lelaki. Saya semua empat perempuan. Nasib baik kita tak bertemu seiring, seusia, kan?
2: Betul ke empat perempuan?
1: Yelah, betul lah. Saya harus tipu. Saya nak sulung, Abah.
2: Oh.
1: Itulah tu menjaga
2: tandalah.
1: Itulah menjaga adik-adik ni macam-macam hal tiba
2: Orang-orang pakai rumput tu macam tu tu.
1: Alamak. Si Abah ni cubit kau. Pagi ni tak bersukan kat dapur ke, Abah? Abah kan rajin masak.
2: Ayalah.
1: Baru lepas masak lah tu.
2: Ada, Abah beli je.
1: Beli je. Okey, Abah. Terima kasih lah sudi berkongsi. Kita pun baru tahu. Abah rupanya call dulu dalam askar. Kan dalam askar dulu main sepak takraw katanya, ya?
2: Betul.
1: Tak nak jadi jurulatih ke, Pak?
2: Tak adalah. Abah sekarang ni kan, Abah bawa keluar wad ni tu.
1: Alamak. Sembuh cepat sembuh, Pak. Sakit apa pula, Pak?
2: Dia suspek Abah demam dengue. Tapi Abah tak demam. Yang pelik tu.
1: Yelah, doktor dia dah jalankan test kat Abah tu. Dia suspek kan. Tapi tak apalah, Abah. Saya doakan semoga Abah cepat sembuh lah. Kalau sekarang dah okey ke belum, Abah?
2: Alhamdulillah.
1: Tambah sihat eh. Kalau Abah okay, perlukan sikit bantuan nak saya buatkan sup ke apa, beritahu tau, Abah. Tiba Sianis.
2: Ini ni jarang tu bagi-bagi tadi.
1: Alamak, nak borak tu pula dah. Hari ni saya tolong gantikan Daulin dan juga Apis.
2: Awan.
1: Betul. DJ Awan dan juga DJ Apis. Okey, tak apa, Bah. Nanti lain kali kita borak lagi, Bah,
2: Okey.
1: Terima kasih, Bah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Anis.
1: Itu sahabat kita, Abah. Kalau anda pun nak telefon ke radio, 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kata kawan kita, Anis, saya suka-sukan bola sepak. Tapi tu lah, awak pakai tulisan Jepun ni. Siapa pun tak dapat nak cam pelak, kan? Namanya apa tu? Tapi tak apa. Nanti kita kongsikan lagi. Anda boleh juga, ya, typekan ke WhatsApp Songai FM atau beritahu lah nama siapa tau. Okey, 03-2287-3203 ataupun 3204. Kalau jadi macam Abah tadi, okey?

eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Aliran trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan berlaku di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke SS2. Arah selatan Plaza Tol Pencala ke Damansara Utama. Seterusnya trafik perlahan di Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang Silk E18, iaitu arah utara Unit 10 ke UPM, arah barat Sungai Ramal ke Unit 10 dan Ceras Selatan ke Balakong. Seterusnya trafik perlahan di Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint E23, iaitu di hubungan Damansara Plaza Tol Damansara NKVE ke Seksyen 16 dan hubungan Pencala Pencala ke TTDI Utara dan Plaza Tol Bukit Kera ke Jalan Duta. Seterusnya trafik juga perlahan di Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duke E33, iaitu arah utara Greenwood ke Plaza Tol Setol Pantesar dan juga arah timur Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Dan yang terakhir di Lebuh Raya Koridor Gateri GCEE 35, iaitu di arah selatan Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Dapatkan info trafik terkini Lebuh Raya Bertol seluruh negara menerusi hotline 1-800-8877-52.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat mendengarkan Tiada Kopi U ya, bersama dengan saya Anis tentunya di 100.9. Dan terima kasih kepada sesambat yang tengah tap tu, sangat-sangatlah dikankan ya. Sebab ada banyak radio yang pilih untuk dengarkan Selangor FM. Dan ketika ini sedang bersama dengan saya Anis, sempat lagi kan singgah-singgah di live 100.9 ketika ini. Dan juga untuk anda, pagi-pagi ni kita nak ajak borak pasal sukan kegemaran anda.
1: Sembang tu set.
0: Malumlah ya, tak lama lagi ni bakal berlangsungnya Sukma 2026. Hai Nafal Ryan, hai Cik Flavets kita. Okay, kata kawan kita, sekarang kita breeze walk dengan rumah jenis Sabtu Ahad. Thank you Cik Zaiham kita. Juga ada yang menyapa Suhaimi dari Teluk Panglima Garang. Suka sukan sepak takraw katanya. Faham? Mesti hebat ni kan. Jom main eh. Orang yang hebat bawa sepak, sepak takraw semua ni. Tendangan dia mesti dah dengan kuasa bulan menghukummu tiba eh. Okey, kata sahabat kita bawa Grab, sis Izan, hello, semoga dimurahkan rezeki ya. Katanya ni, kita jujurnya fail sikit lah bab-bab sukan ni. Cumanya masa zaman cinta-cintun dulu, kita sukalah tengok tok lelaki main sukan kayak eh. Dia atlet kayak dulu-dulu. Tapi katanya sukan tak glamour sangat masa tu lah kan. Makanya tidaklah famous mana. Tak apa, glamour tak glamour ke, penting sihat tu tak. Jadi untuk Sukma 2026 ni, antara sukan-sukan yang dipertandingkan ya, melibatkan 474 acara pingat dan juga 37 jenis sukan, antaranya akuatik, angkat berat, badminton, basikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, bowling, padang catur. Siapa pandai main catur malam-malam sebelum tidur, main catur dulu dengan family ya. Isukan pun ada tau, gimnastik pun ada, golf, hoki, judo, okay, juga ada kabadi, ada juga karate, kriket, lawan pedang, memanah, menembak, pelayaran ni sis Izan yang tadi suka tengok kan. Kayak tu, olahraga muay thai semua tu ada, rugby, sepak takraw, pingpong, okey, selambang pun ada, skuasi kan, taekwondo dan macam-macam lagi jenis sukan yang ada. Jadi insyaAllah kita tu turut sama bagi sokongan kepada atlet kita. Di talian, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
2: Selamat pagi ni.
0: Selamat pagi juga. Okey, Kak Dewi. Okey, akak kalau sukan suka tengok, kalau kat TV ke kan, TV RTM ni akak suka tengok sukan apa kak?
2: Saya suka hoki.
0: Hoki? Ada pengalaman ke pernah main hoki?
2: Ada pengalaman memang.
0: Wow, dahsyat Kak Dewi kita eh. Saya pun tak pernah main hoki. Bagus akak ni. Akak main hoki masa zaman bila kak?
2: Masa tu budak-budak lagi.
0: Ah, kat sekolah ada lah sukan tu. Maksudnya aktif lah.
2: Ada sekolah dulu.
0: Oh, akak join ya?
2: Join sama.
0: Wah, ni mesti seksi-meksi sekolah dulu ni.
2: Alah, orang kecil.
0: Oh, faham. Alah, tak kisah dia. Tubuh badan ni tak kisah kak kan. Saiz mana yang penting kita punya minat kan. Kecil-kecil seliapi je mau main eh. Kan. Susap. Kesini, kesana, kesinun. Terima kasih Kak Dewi. Sudah berkongsi Kak Dewi eh.
2: Okey, selamat tugas.
0: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dewi. Okey, ada kawan kita Sekin Saman. Itu tak saya sebut nama awak. Sekin Saman, terima kasih ya. Sambil-sambil tap-tap tu, katanya saya suka sukan berbasikal ni. So, alhamdulillah nak saya dapat wakil Sukma berbasikal UTK tahun ni. Wah, kita doakan lah ya kepada anak Sikin Seman kita, semoga meroleh kejuaraan dan yang terbaik lah dapat resultnya kan. Kadang yalah, dah usaha sehabis baik, insyaAllah kita pun redo dengan keputusan yang bakal diperoleh. Semoga kejuaraan menjadi milik anak Cik Sikin Seman kita. Mari dengarkan lagu ni, Itik Gembor Gembor. Dan terima kasih kepada anda ya, yang singgah-singgah kat live Selangor FM juga. Nanti jangan ke mana, kita sambung lagi kejap lagi. Dengarkan dulu A to Z.

0: Sembang tu se.
1: Yang sembang tu se, suka kegemaran anda. Assalamualaikum Kas.
2: Salam.
1: Alah comelnya. Kas umur berapa Kas?
2: 11.
1: Okey Kas, Kas suka sukan apa Kas?
2: Suka-sukan bola sepak.
1: Bola sepak? Okey, kat sekolah ada main-main bola sepak tak? Maksudnya dia tak jadi wakil kelas ke, rumah sukan ke, wakil sekolah ke?
2: Tak ada pula. Nanti kalau kat kampung adalah.
1: Kat kampung? Okey, tak apalah. Kak doakan nanti cikgu nampaklah Kas pandai juga main bola. Kan Kas kan?
2: Ya.
1: Yeah. Kat kampung main dengan siapa selalu?
2: Dengan sepupu.
1: Sepupu. Main berdua lah.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, tak apa. Nanti kalau datang kat RTM Angkasa Puri, nanti main dengan Kak Nis pula, eh? Main bola sepak?
2: Okey.
1: Okey, Kas. Nanti petang-petang Kas selamat bersukan, Kas, eh? Ni pergi sekolah ke apa, dek?
2: Pergi sekolah.
1: Pukul berapa pergi sekolah?
2: Pergi sekolah. Kadang-kadang pukul 11.
1: Kadang-kadang pukul 11. Okey. Awal lagi ni bagus adik kita ni. Pagi dengan Redu. Terima kasih, dek, eh?
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Bagus tu sebab ialah dapatlah info sikit sebanyak kan. Okey, seterusnya di talian. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi,
1: Ani. Ya, selamat pagi. Apa khabar, Angelita?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Wow. Okey, sis Ella kita. Suka-sukan apa, Kak? Nak tanya, boleh?
3: Suka ni pada saja sekolah rendah, sekolah bolah jaring lah.
1: Berjaring? Sangat wanita, ya?
3: Tapi nama dia jaring lah. Daripada dah capai sampai 55 tahun.
1: Wih, sampai sekarang masih lagi main berjaring?
3: Sekarang ni tidak lah. Last kali umur 60.
1: 60? You ke? Sekarang kakak baru 45 ke?
3: Kita dapat 6 Johan.
1: Alhamdulillah. Semoga terus Johan.
3: Kita ada simpanan je lah umur 60 tu. Main sekejap je tak lama pun.
1: Saya tak percaya pun kakak umur 60, Kak.
3: Sekarang.
1: Ya, Kak 45. Terima kasih banyak, Kak. Sudi berkongsi, Kak, eh.
3: Sama.
1: Okay, I love you, Kak.
3: I love you too.
1: Waalaikumsalam. Seterusnya, siapa sana tu?
4: Hello, Assalamualaikum, Ani.
1: Waalaikumsalam. Sihat, Abawan?
4: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Abawan ada tak masa, ialah selepas dia sukan berkebun kan? Masa sekolah dulu, kot-kot lah.
4: Lumba lari?
1: Wow.
4: Sekarang nak lari pun tak larat.
1: Alah. Itu biasa lah bang. Tapi kalau anjing kejar, tiba-tiba dia laju tau.
4: Ya. Kalau lembu kejar ke, anjing kejar. Lari laju
1: tau. Jarang-jarang ya. Dengar orang kata lembu kejar kan. Ya. Tapi kalau sekolah dulu yang abang lari tu, dia jarak yang jauh ke ataupun sukan pecut bang?
4: Alah, yang jarak biasa je. Ya, keliling apa, garisan tu kan.
1: Keliling padang tu kan. Faham?
4: Bawa beten.
1: Pas beten. Okey. 4x4. Gitu balapan ni. Cara balapan.
4: Tak ada lah. Mungkin 100 kot.
1: 100? Itu lagi susah bang. Saya paling tak boleh kalau pecut ni. Aduh. Maraton okey lagi. Pecut habis lah. Suka-sukan juga bang kita. Okay, terima kasih bang.
4: Ya, sama suka je.
1: Yelah, betul lah tu. Terima kasih lah sudi kongsi bang, eh.
4: Ya, sama.
1: Alright, salam. Okay lah, ya kepada anda, ya. Nanti kita raikan lagi panggilan lain kali tau. Sebab kejap lagi ni kita nak pergi laluan untuk sesahabat kita, ya. Ni adalah bersempena dengan liputan berita mesyuarat kedua sidang Dun Selangor. Okay, nantikan selepas pukul 9 nanti ni nak belanja anda lagu. Apa? Lagu yang bertajuk Hey Brother. Salam kepada abang anda, okay? Abang Manda ke kepada anda ke? Semoga sihat selalu. Jumpa lagi untuk

Kopi-O, refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen Teh Tarik Kopi-O setiap weekdays. Stay tuned.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Chief Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Bila bersama dengan mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 ya, tahun 2026. Kalau semalam kita telah pun bersama dengan Yang Berhormat Puan Anfal bin Saari. Hari ini siapa tetamu istimewa kita? Tanpa melengahkan masa, jom kita nak bersama dengan Apis Rizwan. Silakan Apis.
2: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM, iaitu Anis menggantikan Awan. Selalunya kita bersama dengan Awan, hari ini Anis pula. Persiaran teman dengan anda bermula jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi, Anis eh?
1: Ya, tiap hari kopi. Sekejap saya hantar kau, okay.
3: Anis, apa khabar Anis? Sihat ke?
1: Ya, sihat. My idola.
2: Nampak? Ya, okey. Sekarang ini langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ketiga, 5 Ogos 2026, di mana siaran luar Teh Tarik Kopi O kami bawakan untuk anda. Anda boleh dengarkan kami secara live di siaran Selangor FM, juga menerusi Facebook Selangor FM 100.9 MHz. Kalau dah siaran luar, TKO ni tak lengkap kalau tak ada tetamu istimewa. Hari ini kita ikuti temu bual bersama Yang Berhormat Tuan Papai Radu, Anak Laki Viraman, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan mengenai Mega Job Case Selangor 2026. Dan ada satu lagi program yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini yang bakal kita kupas, yang bakal kita kongsikan sepanjang temu bual ini. Tapi terlebih dahulu, kita nak mengalu-alukan kehadiran. Apa khabar YB?
3: Pertama sekali, terima kasih, khabar baik. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Selangor FM dan juga program yang sangat popular di kalangan remaja semualah ya. Teh Tarik Kopi O ni saya bukan kali pertama,
2: ya, betul.
3: Banyak kali.
2: Memang selalu dah, memang orang cakap dia tetap-tetaplah dah. Dah masak lah, dah tahu dah kita nak pergi ke mana kan.
3: Terima kasih juga Afi lah.
2: Baik YB.
3: Saya Afi ya.
2: Alhamdulillah. Okey. Okay, YB pun kita dah lama tak berjumpa. Hari ini tentunya banyak perkongsian yang bakal dikongsikan oleh Yang Berhormat Tuan Papan Radu sendiri sempena Mega Job Care. Ini dah kami kongsikan di siaran Selangor FM di mana akan berlangsung pada hujung minggu ini, 8 dan juga 9 Ogos 2026, iaitu bertempat di
3: SACC Mall.
2: Okey, di Shah Alam Convention Center, SACC Mall, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Semalam juga dalam Dewan Negeri ada persoalan dari ADUN Kota Damansara, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Izwan Muhammad Kasim bertanyakan berkenaan dengan pekerjaan di Negeri Selangor untuk Mega Job Care ini 2026. Merupakan sebahagian daripada pakej pengukuhan daya tahan Selangor juga.
3: Yes.
2: Jadi macam mana YB? Kalau YB boleh terangkan, program ini boleh menyokong untuk kita memaktabatkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor itu sendiri.
3: Yes, setuju sangat. Okey, pertama sekali saya mengambil platform ini sangat penting.
2: Baik.
3: Sebab mesej ini perlu disebar kepada semua rakyat negeri Selangor.
2: Betul.
3: Itu penting. Sebab apa kita bantu program ini, apa tu Mega Job Care Selangor 2026, melalui pakej pengukuhan daya tahan Selangor, di mana Dato' Menteri Besar telah mengarahkan saya.
2: Baik.
3: Radu, you have to do something for people. Jadi, saya telah mencadangkan untuk mengadakan job Mega Job Carnival ini dengan kehadiran lebih kurang 100 syarikat yang besar. Dan kerja kosong yang kita tawarkan lebih kurang 10,000 kerja kosong. Jadi saya rasa, dan daripada sidang Dewan semalam pun saya telah jawab bahawa kita di negeri Selangor dari, mulai daripada tahun ini, kita ada bukan kehilangan kerja lah, dia macam retrench, ada juga downsizing dan sebagainya, lebih kurang 14,000 orang. Jadi antara 14,000 tu baru 4,000 dah reject ataupun rejoin dalam apa tu kerja mereka. Cuma yang baki itu mungkin menunggu peluang dan sebagainya.
2: 10,000 lebih kurang.
3: Ya, 10,000. Jadi inilah peluang yang anda menantikan. Jadi peluang ini jangan bazirkanlah. Tolong datang ke program ini.
2: Baik.
3: Pada 8 dan 9 di bulan ini, Sabtu dan Ahad, di SACC, Shah Alam Convention Center.
2: Baik.
3: Depan dengan MBSC, MBSC building, very easy, town center. Jadi datang untuk mengambil bahagian program ini supaya mencari peluang baru.
2: Okey. Baik, kita nak tanya juga YB. Tadi daripada 14,768 orang.
3: Betul.
2: Kalau ikut jawapan yang telah dibentangkan semalam, numbersnya 4,263 orang telah pun berjaya memperoleh pekerjaan.
3: Betul.
2: Kalau kita tengok kira-kira ilmu hisapnya adalah berbaki lebih kurang 10,000. Adakah 10 mega job care ini tertumpu kepada 10,000 orang itu saja ataupun ianya terbuka kepada semua yang mungkin nak menaik taraf pekerjaannya ataupun penduduk yang di luar negeri Selangor juga turut boleh hadir ke mega job care ini ataupun bagaimana?
3: Saya memang membuka peluang kepada semua rakyat Malaysia, bukan saja Selangor.
2: Baik.
3: Rakyat Malaysia boleh datang ke karnival ini. Dan soalan tadi Afiq menyatakan adakah kita tumpu kepada 10,000 itu tidak. Saya nak buka peluang ini kepada semua rakyat Malaysia.
2: Baik.
3: Yang ingin datang apa tu mengambil maklum, mengambil bahagian dalam program ini. Pentingnya tentang knowledge.
2: Baik.
3: Apakah pekerjaan pasaran yang ada dalam hari ini itu penting. Dan kemudian ada juga mereka yang datang melihat, okey, saya sudah ada degree dalam certain faculty.
2: Yeah.
3: Okey, saya nak upgrade. Saya sudah buat satu sertifikat dalam AI dan sebagainya. Adakah peluang untuk saya?
2: Okay.
3: Jadi saya rasa ini adalah peluang untuk kamu datang melihat pasaran semasa.
2: Baik.
3: Untuk meningkatkan diri kamu ataupun tukar industri.
2: Yeah.
3: Depends kan?
2: Betul.
3: Kadang-kadang mereka nak tukar.
2: Nak upgrade kehidupan. Upgrade.
3: Betul.
2: Okay.
3: Itulah tujuan dia sebenar.
2: So maknanya tidaklah tertumpu kepada satu-satu golongan sahaja.
3: Betul.
2: Mungkin sahaja tertumpu kepada golongan belia. Tapi mungkin kepada anda yang mungkin nak berubah angin. Ataupun sebagainya. Bak kata orang sekarang ni words life balance kan?
3: Betul.
2: Mungkin kerja sekarang ni macam terlampau ni sangat. Inilah
3: dulu,
2: lokasi.
3: Afi, dulu attitude pekerja ni. Saya cek kan, berapa lama you kerja? Saya 30 tahun saya kerja satu tempat.
2: Tapi sekarang lain eh?
3: 30 tahun bekerja satu tempat, bayangkan. Macam contohlah, guru. Mostly penjawat awam lah, kesian lah mereka, tertumpu. Dan industri, sometimes saya pun cek macam apa, industri pengeluaran. Berapa lama you kerja? 20 tahun, 30 tahun. Tapi sekarang tak. Anak muda kita the different sikit. Kalau mereka ada peluang, rasa mereka layak, upgrade.
2: Okay.
3: Go ahead.
2: Baik, itu dia antara penjelasan awal. Selepas ini mungkin kita ada kita akan kembali nak cerita, nak tanya kenapa kerajaan negeri pilih untuk bagi tumpuan kepada peluang pekerjaan dalam pakej daya tahan Selangor ni.
3: Sure.
2: Mungkin ada perkara-perkara lain yang lebih penting untuk beri tumpuan, tapi pihak kerajaan negeri Selangor memilih untuk pekerjaan. Baik, selepas ini nantikan penjelasannya dalam siaran luar TTKO. Oh, kita kembali bersama dengan Anis. Anis, hiburkan kami terlebih dahulu. Kami agak sunyi di sini.
1: Alamak, okey, jom. Sebab kami sunyi dengan kru, dengan YB mungkin juga kita dengarkan lagu Jun Pona.
4: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor bertajuk Jun Pona. Baiklah rakyat Selangor, ayo kita bersama dengan YB Tuan Papai Raidu ya. Bersama juga dengan DJ Apis dan juga kru Selangor FM dalam siaran luar TTKO. Silakan Apis.
1: Baik, terima kasih Anis. Ya. Sekarang ini kembali di Dewan Negeri Selangor. Sekarang kalau kita tengok waktunya 9.29 minit pagi. Kita maklumkan kepada anda di mana mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor untuk hari yang ketiga bakal bermula jam 10 pagi nanti. Tapi kita nak ambil kesempatan terlebih dahulu bersama dengan Esko Sumber Manusia nak bertanya. Tadi kita cerita panjang tentang Mega Job Care, tentang pekerjaan. Mengapa Kerajaan Negeri Selangor sendiri pilih untuk bagi tumpuan kepada peluang pekerjaan dalam pakej daya tahan Selangor? Kenapa tidak perkara lain?
2: Ya, terima kasih Afiq. Memang satu soalan yang cukup bagus. Di mana saya dapat menjelaskan tujuan sebenar. Kenapa kita ada program Mega Job Care ini. Okey. Sebenarnya kalau seseorang itu ada kehilangan kerja.
1: Okey.
2: Mungkin keluarga mereka bertanggung pelbagai risiko. Baik. Financial crisis dan sebagainya. Walaupun mereka dah dapat pampasan daripada kilang dan sebagainya, tetapi dia tidak membantu selama-lamanya.
1: Okay. Okay,
2: kadang-kadang mungkin dapat satu amount yang besar, tapi once satu nanti macam dia nak bayar loan kereta, rumah kereta, rumah dan sebagainya, ataupun anak-anak mereka pergi belajar dan sebagainya, memang duit itu habis.
1: Okay.
2: Sebab itu saya fokus bukan saja betul bantuan kewangan, memang Perkeso juga akan membuat bantuan kewangan untuk sekiranya mereka kehilangan kerja.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita dapat memberi peluang pekerjaan yang kedua kepada mereka yang telah retrench dan sebagainya, itulah mereka rasa amat bahagia dan terselamat.
1: Okay.
2: Okay. Jadi saya sebagai kerajaan ataupun pegawai in charge ataupun esko yang berin charge untuk pekerjaan ini, tugasan saya adalah amat berat. Saya nak saya boleh cakap saya takkan boleh buat 100% dengan betul.
1: Okay.
2: Tapi target saya adalah 99% di mana semua yang telah kehilangan kerja datang ke program ini mengambil bahagian. Dan saya boleh pastikan ataupun saya boleh janji kepada semua rakyat kita, memang peluang itu ada.
1: Okay.
2: Mungkin gaji yang sama apa tu seperti dulu, mungkin kamu
1: yalah dengan
2: dapat
1: dengan
2: pengalaman
1: fasa yang dah mungkin dah 30 tahun awak dekat situ punya gaji.
2: Yeah. Mungkin tak dapat, tapi skop kerja ataupun jawatan yang sama kita boleh dapat offer.
1: Okay.
2: So memang peluang itu ada di Selangor.
1: Baik, itu dia kenapa kerajaan negeri memberi fokus kepada pekerjaan dalam pakej daya tahan Selangor tersebut. Okey, ada juga yang beranggapan ini beranggapan kalau kita tengok di media sosial, peluang mendapat kerja melalui Karnival Kerjaya agak tipis.
2: Okay.
1: Apa pandangan YB sendiri? Ada yang tulis ini yang saya survey di media sosial.
2: Okey, okey. Saya
1: apa? Ini saya, salah daripada penganjur ataupun awak yang tak prepare?
2: Saya boleh betul checkingkan perkara itu.
1: Okay.
2: Sebenarnya dalam job care program, banyak-banyak saya ada buat satu Selangor, pusing satu Selangor kan. Kita ada yang apa Karnival Kerjaya job care ni, dan juga Mega Job Care ni, ada beberapa fasa.
1: Okay. Okay.
2: Contoh, seperti mana saya telah cadangkan dalam apa dalam interview dengan mereka ni, kita juga ada memberi peluang on the spot.
1: Okay.
2: You datang,
1: interview terus,
2: you lengkap punya dokumen.
1: Keputusan tahu hari itu juga.
2: On the spot. Okay, besok masuk kerja. Ada.
1: Oh.
2: Memang ada. Ramai telah berjaya. Contoh baru-baru ni kita buat program dekat apa PJ. Lebih kurang 70 orang on the spot dapat kerja.
1: Wow.
2: Okay, itu satu kejayaan ataupun satu bukti di mana memang ramai apa tu menggunakan peluang itu. Kedua, we talk about the executive jobs. Macam apa senior executive dan sebagainya. Mungkin mereka ada beberapa lapisan interview.
1: Okay.
2: Okay? Dan juga mungkin board of director mau interview. Mungkin itu mengambil masa. Mungkin juga tidak berjaya. Saya tidak nafikan. Saya tak janji you boleh dapat direct.
1: Semua orang datang confirm tu. Susah dekat lah.
2: Maybe ground level. Ground level tu kita telah membuktikan. Kita telah berjaya dalam apa memberi peluang pekerjaan tu on the spot. Ada. Yang mengatakan dalam Facebook ataupun komen tu. Itu saya mohon sangatlah. Jangan bagi perception yang buruk terhadap usaha kerajaan negeri kepada masyarakat negeri Selangor.
1: Yalah.
2: Jadi, cuba datang. Kalau ada masalah, jumpa pegawai saya. Pegawai saya sentiasa ada di lapangan. Ataupun pegawai-pegawai Perkeso. Mereka akan pagi sampai petang ada di sana, jumpa mereka, tanya kenapa saya tidak dapat peluang ni. Dan baru you akan tahu kesalahan kamu. Di mana saya ada buat kekurangan.
1: Yalah, kadang-kadang kita susah juga nak percaya kan. Dia cakap susah nak dapat kerja, job care ni susah. Kita tanya balik, awak datang tu apply jawatan apa? SPM apply jawatan CEO, payahlah kita nak terjemahkan dekat situ maybe.
2: Betul,
1: kadang-kadang kita kena sedar ruang, sedar diri, sedar masa juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tahu ni YB. YB pada tadi duk cerita, jom datang beramai-ramai pada hujung minggu ini Mega Job Care Selangor 2026 berlangsung di SCC Mall bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Apa yang menariknya ni? Yang akan ada menanti kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Mega Job Care. Saya dengar-dengar yang pertama, insentif Touch and Go e-wallet yang ditawarkan. Itu antaranya. Mungkin YB ada penjelasan yang lanjut. Silakan YB.
2: Boleh. Ini adalah satu usaha kerajaan negeri di mana yang telah mereka kehilangan pekerjaan tu, yang tadi kita dah kaitkan 40,000 dan sebagainya, dan bagi lebih kurang 10,000 orang. Kalau mereka datang ke program ini, yang 1,000 pertama orang tu, kita akan bagi RM50 e-wallet.
1: Datang saja
2: dapat. Tapi ada sedikit kriteria dia lah. Dia kena pergi 3 kaunter. Dia bukan datang untuk sebab dapat. Tak ada. Dia kena usaha sikit. Dia kena berusaha sikit. Pergi mungkin interview 3 tempat. 3 kaunter tu. Lepas dia dapat. On the spot.
1: Tapi kena datang 50 orang yang terawal.
2: 1,000 orang.
1: 1,000 orang yang terawal. RM50. E-wallet. Touch and go. Siapa nak bagi?
2: Itu satu. Kepada mereka yang kehilangan kerja. Yang kedua. Itu menarik lagi. Ini yang saya suka. RM10 kepada 2,200 orang awal. Itu tambah lagi.
1: Datang interview dapat duit. Mana nak bagi tu?
2: RM10. So at least dapat drinks lah. RM10. Besar kan? Jadi ini adalah usaha murni oleh kerajaan negeri kita. Di mana kita menggalakkan.
1: Betul.
2: Kita menggalakkan rakyat semua datang. Melihat dan menimpa ilmu lah. Apa yang ada dalam pasaran. Dan ini adalah satu mega job care di mana merangkumi 100 majikan. Yang high hand dan juga peluang pekerjaan lebih kurang 10,000 dan ke atas. Jadi bukan saja yang mereka kehilangan pekerjaan seperti yang saya cakap tadi, parents pun turun datang.
1: Sebab guru. Bila saya baca tu, bukan saja akan dibanjiri oleh warga belia ataupun anak-anak muda kita yang ingin memburu pekerjaan, tapi ia juga boleh menjadi satu tempat seisi keluarga untuk meluangkan masa. Betul. Sebab dekat sana pun ada nak bayar bil ke.
2: Ada.
1: Saringan kesihatan pun ada juga. Dan saya juga difahamkan selain daripada menawarkan pekerjaan, ada juga program transisi kerjaya Plus. Apa sebenarnya program ni? Mungkin YB boleh terangkan.
2: Plus ini dibawa yang berhormat YB Najuan. Di mana kita bantu pemuda ataupun anak muda ataupun orang yang ingin mencuburi dalam bidang perniagaan. Mungkin ada ramai di kalangan sana walaupun mereka telah kehilangan pekerjaan. Mereka macam tak ada mood lah. Saya tak nak betul bekerja lagi lah. Saya nak mencuburi bidang perniagaan. So di sana kita menyediakan platform untuk Plus mendapatkan ilmu, mendapatkan maklumat. Bagaimana kamu boleh memperkembangkan perniagaan kamu?
1: Ataupun nak mulakan perniagaan.
2: Memulakan perniagaan mana yang sesuai. Apakah kelayakan saya dan sebagainya. Jadi datanglah. Sekali lagi saya menjemput rakyat kita datang ke program ni untuk menambahkan ilmu kita.
1: Jadi itu dia yang menarik, bukan sahaja misi pemburuan pekerjaan, tapi ianya juga untuk untuk melancarkan masa depan kita. Kalau macam YB cakap tadi, saya menarik perhatian. Kalau rasa dah macam nak menceburi dunia perniagaan pun ada juga ada platformnya blog. Iaitu anda boleh berkunjung ke SACC Mall.
2: Shah Alam Convention Center.
1: Ya, saya telajak C tadi itu. Bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. 8 hingga 9 Ogos 2026. Selepas Mega Job Care ini, cerita buat 9 hari bulan sempena hari orang asal sedunia 2026. Ada satu lagi program. Tapi bukan dekat Aisyah Alam, dekat Hulu Selangor. Nanti kan selepas ini kita akan kembali untuk dengarkan penjelasan daripada Yang Berhormat Tuan Papan Radu sendiri, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, untuk Festival Kebudayaan Orang Asli pula. Apa cerita menariknya? Nantikan selepas ini. Kita kembali bersama dengan rakan tugas untuk hiburkan kita bersama. Yang menonton secara live, teruskan menonton.
2: Thank you.
0: Alright, jom kita dengarkan ketipat payung. Dan untuk anda, seperti yang tadi dikongsikan, jangan lupa ya, e-wallet RM50. Tapi kena usaha sikit, 3 tempat je.

0: mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Malaysia dan luar TTKO kembali bersama dengan DJ Apis Rizwan dan juga YB Tuan Papai Rindu. Silakan.
2: Okey, baik, kita kembali semula dari Dewan Negeri Selangor. Maaf kalau yang ada menonton di Facebook Selangor tu, kita ada perbincangan adik-beradik sikit. Okey, baik. Tadi kita dah bercerita tentang Mega Job Care Selangor 2026 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Ada satu lagi program yang akan berlangsung hujung minggu ini juga bersempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia Peringkat Negeri Selangor 2026, festival yang diberi nama Kebudayaan Orang Asli. Setiap tahun akan dianjurkan di Negeri Selangor. Kalau tahun lepas kita berada di Sepang bersama Sepang, dengan
3: Kampung Linsing.
2: Kampung Linsing. Tahun ini di mana pula, YB?
3: Okey, satu soalan yang bagus. Okey. Bagi kepada semua orang asli di Negeri Selangor, saya ucapkan selamat Hari Orang Asal sedunia. Sebab orang, mereka tak nak pakai istilah orang asli. Mereka nak suka pakai orang petua asal sebab nama pun macam tu.
2: Yeah.
3: Tapi itu lebih sesuai di sebelah petua Malaysia, East Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tapi sini di mereka lebih bersesuai orang asli.
2: Okay.
3: Itu adalah antara istilah yang mereka guna pakai. Tapi namanya, nama ni adalah orang asal. Program ni adalah Hari Orang Asal Sedunia. Pada 9 Ogos setiap tahun. Okay, itu taubah. Cuma apa yang saya nak beritahu pada hari ini adalah kali ini, tahun ini, saya dah announce dekat apa, last year dekat Kampung Kelinsing di Sepang, bahawa kita akan buat di kawasan Hulu Selangor.
2: Wow.
3: Macam itulah, kita next year kita nak buat dekat mana. Sebab tu, last year saya dah beritahu dekat Kampung Kelinsing tu, untuk tahun ini kita akan buat dekat Hulu Selangor. Tapi tempat tu baru kita dapat rumus ataupun disesa pilih, di mana Taman Tasik Millennium, Kuala Kubu Baru. Semua orang tahu kawasan ni, kawasan luas. Parking pun banyak dan ramai boleh mengambil bahagian. Sebenarnya program ini akan menarik perhatian oleh semua pihak, bukan saja orang asli, tapi anak muda, penduduk setempat. Ada juga saya ada difahamkan ada vocational colleges dan sebagainya. Saya rasa ramai akan mengambil bahagian dalam program ini.
2: Baik. Objektif utama penganjuran festival kebudayaan orang asli ini selain untuk menyantuni orang asli yang berada di sekitar negeri Selangor, adakah ianya juga untuk mempromosikan, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di negeri Selangor? Kita inilah orang-orang asli yang ada di negeri Selangor.
3: Objektifnya very simple.
2: Baik.
3: Di mana kita kena tahu dia punya latar belakang, dia punya sejarah, dia punya adat, dia punya cara kehidupan dan sebagainya. Kita sebagai rakan rakyat Malaysia, kita juga ada kalangan orang asli. Sebab mungkin anak bandar ni ramai tak tahu, ada ke orang asli
2: ni? Okay, Selangor ni masih ada ke?
3: Ada ke? Untuk maklumat dia orang, kita ada lebih kurang 22,000 orang di negeri Selangor.
2: Nampak.
3: Dan kebanyakan mereka adalah kalangan temuan. Okay? Kita juga ada Mamari dan Semai. Sedikitlah. Ya. Mamari walaupun popular sangat tapi bilangan mereka kurang.
2: Oh, dia lebih ramai temuan?
3: Semai. Temuan. Temuan yang paling ramai. Lebih kurang 70%. Wow. Dan kita juga ada 74 kampung di negeri Selangor di mana diketuai oleh 62 Tok Batin.
2: Okay.
3: Dan kita menggalakkan mereka pelbagai program. Saya, betul pesanan saya kepada semua Tok Batin adalah make sure anak-anak mereka tu compete di punya pendidikan. Pendidikan. Paling kurang pun SPM. Yeah. Supaya besok kemudian mereka boleh sambung belajar di peringkat TVET ataupun colleges dan sebagainya. Jadi saya dah tekanlah daripada awal saya mengambil portfolio ini. Saya adakan pelbagai convention dengan orang asli ini. Saya tekankan pendidikan.
2: Okay.
3: So pendidikanlah dapat mengeluarkan mereka dalam kepungkungan kemiskinan. Jadi saya tekan benda tu. Dan untuk kembali kepada soalan tadi Afiq, objek utama kita adalah untuk memberitahu rakyat sejaga kita. Kita juga ada kawan-kawan kita orang asli dan cara kehidupan mereka, budaya mereka dan hak mereka dan sebagainya.
2: Baik. Dan perlu kita raikan
3: bersama
2: supaya kita tidak menyisih mereka.
3: Betul.
2: Ya,
3: betul.
2: Itu objektif penganjuran festival kebudayaan ini. Okey, YB, Ada juga nak tanya, saya terfikir, mengapa sebenarnya Kerajaan Negeri Selangor bagi penengganan untuk penganjuran festival ini? Tak silap saya, festival ini dah masuk kali ke berapa dah, baby? Tahun lepas sekali, tahun ini dah masuk dua kali. Itu kiraan saya. Kalau pengalaman YB sendiri, dah berapa kali dah penganjuran?
3: Sebenarnya, betul lah yang officially kita buat last year.
2: Okay. Itu kali pertama.
3: Kali pertama.
2: Ini dah masuk ini edisi kedua, yang kedua. Kedua. Baik.
3: Tapi sebelum ni kita buat, kita JV dengan Jakua.
2: Okey.
3: Yang ini pula mereka JV dengan kita. Beza dia. Uh-huh. Biasanya Jakua yang lead all the while.
2: Baik.
3: Jakua lead dan kita bersama-sama. Kali ini dan last year pun kita lead, Kerajaan Negeri yang lead.
2: Baik.
3: Supaya PBT menjadi tunjang belakang. PBT dan juga pegawai pejabat daerah.
2: Baik.
3: Dan BDA akan bantu kita untuk mempromosi, untuk mengarahkan dan juga bajet dalam kerajaan kita, kerajaan negeri.
2: Okay.
3: Saya tidak nafikan Jakua juga mempunyai peranan penting daripada menganjurkan program ataupun kita bagi mereka sedikit tugas untuk memeriahkan lagi program ini.
2: Ya, mereka lebih pakar dan
3: saya setuju mereka
2: tentang
3: pakar.
2: Orang asli yang berada di sekitar negeri Selangor. Jadi itu dia hujung minggu yang agak panjang untuk yang berhormat Tuan Papai Raidu kita. Ada mega job care-nya. Festival kebudayaan orang asli sempena orang asal sedunia tahun 2026-nya. Lokasi pun tak dekat-dekat. Shah Alam pasal akan bergerak pula ke Hulu Selangor.
3: Taman Millennium.
2: Jadi YB, kita nak dapatkan pandangan YB ataupun harapan YB lah untuk kedua-dua program yang akan berlangsung pada hujung minggu ni, YB.
3: Ya, sure. Pertama sekali, saya mohon semua rakyat negeri Selangor dan juga rakyat Malaysia lah, kalau ada peluang, tolong datang kepada job care, mega job care ni untuk menimpa ilmu lah seperti mana kita, saya dengan Afiq telah bincangkan tadi. Dia akan mendapat satu maklumat penting tentang masa depan negara kita.
2: Baik.
3: Ya, apakah kos-kos ataupun fakulti yang boleh kita memilih untuk anak kita dan pasaran pekerjaan yang boleh membantu mereka memajukan dalam kehidupan masing-masing. Itu satu.
2: Okay.
3: Kemudian tentang orang asli pula, kita sebagai rakyat Malaysia, kita patut celebrate diversity among us.
2: Yeah.
3: Patut kita celebrate lah. Jadi orang asli ni, mereka tu jenis sedikit pemalu lah. Kita tidak nafikan. Mereka tinggal di ulu-ulu sikit.
2: Yeah.
3: Dan kita kena bawa mereka ke luar. Keluar. Inilah peluang yang kita ada di mana mereka bergaul dengan kita. Dengan karnival orang asli ini. Dan kita, dan tidak lupa juga kita, saya membawa banyak pameran. Polis, bomba, macam-macam lah. ADDK dan juga pejabat saya, Maisel. Maisel adalah satu department bawah saya yang membantu untuk mendapatkan dokumen asal seperti surat beranak, IC dan sebagainya. Tapi untuk Malaysian, kita hanya untuk memudahcarakan dengan immigration department untuk membantu Malaysian. Kadang-kadang orang asli ni, mereka lahir anak tak ada dokumen yang asal tu.
2: Faham.
3: Jadi inilah peluang mereka untuk mengambil bahagian dalam program ni. Dan pegawai saya akan berada di sana untuk membantu mereka. Even di mega job care pun mereka pun ada. Mereka pecahkan kiri dan kanan. Jadi yang mereka ada masalah, ada mungkin dah kahwin tapi
2: belum daftar
3: dan sebagainya. Mereka nak malu nak dapatkan surat kebenaran, surat lahiran untuk anak. So saya minta, janganlah menghukum mereka. That's our problem.
2: Okay.
3: Ini adalah masa depan anak itu. Kalau you tak ada dokumen betul, masa depan dia memang teruk nanti. Jadi banyak kes saya melihat.
2: Okay.
3: Di mana ramai di kalangan kita, walaupun tinggal di Selangor ni, masih banyak kes saya dapat selesaikan. Lebih kurang 3,000 kes ke atas.
2: Okay. Apa nama yang tadi?
3: Maisel.
2: Jadi itu dia untuk mungkin ada yang berhajat untuk mendapatkan dokumen-dokumen anda tu, boleh berkunjung ke dua lokasi ini.
3: Kedua-dua boleh.
2: Saya ulang sekali lagi, 8 dan juga 9 Ogos 2026, Sabtu dan juga Ahad, 9 pagi hingga 5 petang. Di Shah Alam Convention Center, SACC Mall akan berlangsung yang Mega Job Care Selangor 2026. Jadi kepada yang nak dapatkan pekerjaan ataupun nak dapatkan update yang terkini mungkin ataupun pasaran untuk anda ceburi, ini lokasinya. Kemudian lepas dah settle di sana, jom kita akan bergerak pula ke Hulu Selangor.
3: Hulu Selangor, Taman Tasik Millennium.
2: Taman Tasik Millennium dikabarkan akan bermula seawal jam 6.30 minit pagi.
3: Kita ada fun run, nak join boleh?
2: Fun run pun ada. Fun run ni mungkin agak berbeza, scenerinya selalunya car free day, kita akan lari di sekitar BBK, sabar dah, di MBSA kan. Ini kali di Hulu Selangor ni kita akan orang cakap belanja anda dengan pemandangan yang indah,
3: hijauan
2: di Hulu Selangor. Betul. Taman Tasik Millennium, Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor, sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Jadi itu dia perkongsian hari ini. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan YB dan juga tim. Minggu yang panjang YB, hujung minggu ni saya percaya dengan hari ini ada mesyuarat kedua persidangan tunggal keempat lagi. Betul. Hujung minggu lagi YB. Okay. Jaga diri, jaga keselamatan YB dan juga tim-tim semua. Okey YB, ada satu pesanan yang nak ditinggalkan kepada pendengar kita untuk mengakhiri temubual kita pada hari ini.
3: Ya, betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada entire tim yang bertungkus lumus bertapa di sini dari hari pertama. Tak, every time. Saya tahu, memang. Yeah.

0: kemalangan. Ya, betul. Ya, mungkin dia meragut nyawa dan betul. Sebagainya. Sebab ada juga yang orang kesayangan tunggu untuk kita dekat rumah.
1: Nampak.
0: Jadi on the road, careful. Careful. Bukan, jalan raya adalah bukan tempat untuk beribu. Ramai di kalangan kita lupa. Ada yang nak race lah kadang-kadang. Yalah.
1: Nak cepat sangat,
0: kejar masa, jalan raya jangan. Sebab itu adalah bukan kawan kita sebenarnya.
1: Baik.
0: Dan terakhir, jangan lupa sekali lagi saya menjemput warga Selangor datang ke kedua-dua program yang kami telah panjang lebar. Betul.
1: Bercerita tadi.
0: Jumpa anda di sana.
1: Baik.
0: Alright.
1: Baik, terima kasih Yang Berhormat Tuan Papan Raidu Anak Lelaki Veraman, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor untuk perkongsian pada hari ini.
0: Terima kasih juga Anis.
2: Terima kasih.
0: Dia nanti dia tengok je
1: tu kan. Terima kasih. Kami sini ada yang minum-minum.
2: Untunglah.
1: Okey. Jadi terima kasih juga kepada anda yang memberikan perhatian, yang menonton secara live di Facebook Selangor FM dan juga mendengarkan kami di siaran Selangor FM. InsyaAllah selepas ini saya akan bawakan perkembangan terkini menerusi Selangor FM untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ketiga. Saya kira itu saja. Lebih dahulu, lepas ni kita akan kembali lagi. Jadi kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Selangor FM. Silakan Anis.
2: Terima kasih, Abis. Alright, kepada anda ya, seperti yang telah diingatkan oleh DJ Pizrizwan tadi dan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Papai Raidu. Jadi jangan lupa ya untuk Mega Job Care Selangor kita dekat mana? Di SACC Mall dan juga terus Mak Kata Pis tadi, kita terus ke Hulu Selangor pula, Taman Tasik Millennium ya, untuk kita menikmati pula ya festival kebudayaan orang asal Selangor. Okey, tu nantikan program hujung minggu ini, Sabtu dan juga Ahad. Kepada anda, selepas ini DJ Da akan temankan anda. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPerundi, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida. Seperti biasalah hari ini, Ida kembali lagi untuk menemani anda menerusi Hello Selangor 5 Ogos 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Anis. Jarang-jarang Anis masuk untuk teh tarik kopi O. Dan Anis telah pun selesai temankan anda. 5 jam seterusnya ini, Ida temankan anda pula. Ada banyak lagi info-info yang ingin Ida kongsikan dengan anda, insyaAllah. Dan juga lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Okey, jangan lupa juga di jam ini kita ada Intai Dapur. Layan dulu lagu.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai.
0: Contohnya?
1: Perkelahian antara Diana dengan sepupunya itu satu perkara biasa. Maklum sajalah, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Ada telefon canggih tak?
3: Ada!
5: Dalam tu ada RTM Click tak?
3: Tak ada?
5: Lemah!

0: 101.9.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Selangor FM.
1: Sesuatu tepat yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
2: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan mengenai petua kalau anda terkena minyak panas ketika memasak. Okey, sebenarnya kita tak naklah perkara ini berlaku, tapi itulah kadang-kadang kita pun, orang kata malang tidak berbau kan. Kadang-kadang kita pun terkena minyak panas waktu masak tu, kadang-kadang tak boleh nak elak juga. Jadi apa yang perlu anda buat kalau terkena minyak panas? Okey, biasanya kalau nak goreng-goreng sotong ke, nak goreng ikan, goreng ayam kan, tahu-tahu terpecik dah, terkena tangan, lengan atau bahagian badan yang terdedah. Okey, jadi perkara pertama, anda lalukan bahagian yang terkena minyak dengan air paip. Sebaik sahaja terkena minyak, segera lakukan kawasan tersebut di bawah air paip yang mengalir selama kira-kira 20 minit. Air yang sejuk membantu menurunkan suhu kulit dan mengurangkan rasa panas serta pedih. Pastikan menggunakan air biasa, bukan air batu ataupun ais, kerana suhu terlalu sejuk boleh menyebabkan kerosakan pada kulit. Jika terkena pada tangan ketika sedang menggoreng, cepat-cepat letakkan tangan di bawah aliran air sebelum meneruskan kerja memasak. Kedua, jangan sapukan minyak, margarin ataupun ubat tradisional sebarangan, kerana ada juga yang masih lagi mengamalkan petua lama seperti menyapu minyak masak, margarin ataupun bahan tertentu apabila terkena minyak panas. Namun cara ini tidak digalakkan kerana ia boleh memerangkap haba pada kulit dan menyukarkan proses rawatan nanti. Dan elakkan juga meletakkan bahan makanan seperti tepung ataupun ubat yang tidak diketahui kandungannya, kerana ia mungkin menyebabkan kulit menjadi lebih iritasi. Yang ketiga, jangan pecahkan lepuhan jika kulit melecur. Jika kawasan yang terkena minyak mula berair atau timbul lepuhan kecil, jangan pecahkan gelembung tersebut. Lapisan kulit itu membantu melindungi kawasan yang cedera daripada kuman dan mengurangkan risiko jangkitan. Biarkan ia sembuh secara semula jadi. Okey, dan yang keempat, tutup kawasan melecur dengan kain bersih. Selepas menyujukkan kawasan yang terkena minyak panas, tutup bahagian tersebut menggunakan kain bersih ataupun balutan yang sesuailah. Ini membantu melindungi kulit daripada terkena kotoran serta mengurangkan geseran yang boleh menyebabkan rasa sakit bertambah. Okey, seterusnya, dapatkan rawatan jika melecur teruk. Walaupun percikan minyak panas ketika memasak biasanya kecil, ada keadaan yang memerlukan pemeriksaan doktor. Dapatkan rawatan jika kawasan melecur besar atau melibatkan bahagian muka, tangan, sendi ataupun kemaluan. Yang kedua, kulit kelihatan rosak teruk, sakit semakin kuat dan berlaku tanda jangkitan seperti bengkak, kemerahan atau yang merebak atau keluar cecair. Okey, jadi itu dia tips untuk Intai Dapur hari ini. Bukan sahaja tips untuk kemas rumah, kemas dapur kan, nak memasak dan sebagainya, tapi bila kita dekat dapur, kita sendiri pun, diri kita pun, keselamatan kita pun kita kena jaga juga. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tak nak pun berlaku, tapi berlaku juga kan. Jadi

0: rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Aina Abdul Kamu. Okey, baiklah. Ini mengenai sama-sama itu juga Ida nak kongsikan mengenai tourism Selangor sasar Pelabuhan Klang jadi pelabuhan induk kapal persiaran. Di mana tourism Selangor giat memperkukuh industri pelancongan kapal persiaran negeri dengan menambah baik jaringan pengangkutan, memperkaya laluan pelancongan darat serta meningkatkan promosi Pelabuhan Klang Cruise Terminal ataupun PK City di peringkat antarabangsa. Usaha itu bertujuan meningkatkan status PK City daripada pelabuhan persinggahan kepada pelabuhan induk bagi kapal persiaran. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor Chua Yi Ling berkata langkah itu dijangka merangsai ekonomi setempat, khususnya sektor penginapan, makanan dan minuman serta peruncitan. Menurut beliau, kebanyakan kapal persiaran yang singgah di Pelabuhan Klang ketika ini hanya berlabuh antara 6 hingga 8 jam. Dan bagi menggalakkan pelancong berada lebih lama di Selangor, Tourism Selangor bekerjasama dengan syarikat pengendali di kapal persiaran menerusi agensi pelancongan China Holiday. Okey. Dan bagi penumpang yang hanya singgah dalam tempoh sikit, Tourism Selangor turut menyediakan 4 pakej lawatan persinggahan. Okey, dan pakej pertama ialah jalan kaki warisan Klang yang membawa pelancong mengunjungi Little India, Lorong Mural, Museum di Raja Klang serta membeli cenderamata tempatan. Pakej kedua ialah ekor pelancongan Pulau Ketam melalui jeti kecil baharu di PK City. Pelancong boleh menaiki bot terus ke Pulau Ketam untuk menikmati keindahan hutan bakau dan sangkar ikan. Wow, menariknya eh. Sekaligus menjimatkan masa perjalanan sehingga sejam. Dan pakej ketiga menawarkan pengalaman bermain golf selama 6 jam di beberapa padang golf sekitar Klang, manakala pakej keempat memberi peluang kepada pelancong membeli belah di GM Klang, ICT Shah Alam dan juga kawasan komersial Sunway. Okey, jadi itulah seronoknya. Semuanya ada di Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: pengganti.
1: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
2: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan kita ada Pilama. Okey, agak-agak lagu apa tu? Jom kita boleh teka-teki. Tapi dah tak nak lah teka-teki. Dah bagi tahu je lah lagu apa kan. Okey, baiklah, sekarang ni kita nak dengarkan kepada anda. Okey, untuk Pilama. Okey, sekejap. Mana perginya lagu Pilama tu?
2: Hello Selangor di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Okey, ini dia.
2: Pilama.

0: Untuk hari ini kita pilih Angga Chandra. Ini pilama yang pertama. Pilama yang pertama, Semua Demi Kamu.
1: Di mana letak hatimu yang dahulu kau duakan.
0: Pilama yang kedua, Sekecewa Itu. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilama satu, Semua Demi Kamu, ataupun yang kedua, pilama kedua, Sekecewa Itu. Boleh hantarkan pilihan hati anda, undian anda ke nombor 019-330-4422.

0: tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Ini live ni apa sih?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Saya Syarifah Zarina.
9: Saya Zamani.
8: Terus layan.
9: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya itu deh. Oh sayang, engkaulah jejak keidaman. Ah itu dia daripada Cik Emma, jejak keidaman. Aduhai seronok lah eh kalau seorang itu menjadi jejak keidaman untuk seorang gadis. Ha, tersongeh-songeh lah tu. Tapi nak menjadi idaman tu, sikap tu kenalah baik. Kenalah orang kata helok kan. Jangan muka je helok, perangai tak helok. Biar orang kata sekalilah package, okay? Baiklah, 11.45 minit pagi ketika ini. Okay, 11.46 minit pagi. Jadi mana yang terlepas untuk pilama tu? Okay, sekali lagi lah Ida ulangkan untuk anda. Dan mana yang belum lagi buat undian, anda boleh lakukannya sekarang. Ini pilama yang pertama.

yang kedua, sekecewa itu, boleh hantarkan undian anda di nombor 0193304425. Yang telah pun mengundi, ha, kita ada Kak Lina. Katanya Kak Lina nak pilih pilihan nombor 2. Kak Lina lock pilihan nombor 2. Ya Kak. Okey, lock, kita tolong lock nombor 2. Juga kita ada Pak Rashid yang berada dinilai pilihan nombor 2 juga. Wow. Kita ada Abang Wan Salman pun nombor 2. Dahsyat. Kita ada Kak Tini pilih pilihan nombor 2. Wow, memang nombor 2 yang tertinggi lah setakat ini. Oh, tapi ada juga ni, ada lagi ni. Razik pilih pilama pertama. Ha, Hashimah pilih pilama pertama juga. Okey, Abang Wan pilih pilama nombor 2. Boleh terus undi 12.30 tengah hari nanti. Kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Daripada Adam, Haruskah?

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia cinta antara benua. Okey, sekarang ini 12.15 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus ataupun sudah pun undi untuk Pilama. Okey, kita ada Aunty Zai, katanya Aunty Lock nombor 2. Juga kita ada Kamaru Zaini, pilih nombor 2 juga. Salamida nombor 2 ya, dari Kak Sam Bukit Bintang. Okey, nombor 2. Kita ada Kak Ruby juga nombor 2, Layan. Okey, wow, macam dah boleh tahu je lagu mana yang menang ni. Tapi apa pun, tunggu 12.30 tengah hari nanti. Ini dia Kai Bahar.

0: telefon saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
6: Di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 set.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi seperti biasa, kalau waktu ini kita nak teruskan dengan kita mengetahui lagu mana yang menang untuk
2: lagu mana? Bilama.
1: Ya, jadi agak-agak dah boleh agak ke hari ni? Rasa macam dah boleh agak dah kan, sebab boleh nampak ni ramai yang undi lagu nombor

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: FM di 100.9 di Lombok Long, Selangor FM di yang tepat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor pastinya lah. Untuk Selangor, untuk orang Selangor, okey. Jadi sekarang ni 12:50 minit tengah hari, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Selepas itu dah kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia Syamil.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!

0: 6, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum, hai saya Adi Sika. Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.22. Zon 2 Sabah Penang dan Kuala Selangor 1.24. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.23.

0: Chief Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk lapor terus bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Pastinya kita bersama-sama dengan rakan kita di lokasi iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis.
3: Terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM. Ida, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Lintang langsung seketika dari Dewan Negeri Selangor untuk saya berikan laporan yang terkini sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ketiga. Waktu sekarang ini menunjukkan 1.30 minit tengah hari, di mana tepat jam 1 tengah hari tadi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat dalam persidangan telah pun berehat untuk menaikkan solat fardu zuhur serta makan tengah hari sebelum mesyuarat akan bersambung pada sesi petang, iaitu pada 2.30 minit petang nanti. Dan untuk persidangan di sebelah pagi juga yang telah diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Lau Ehsan selaku Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Kamri bin Kamarudin, Timbalan Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor. Jadi apa yang menarik untuk sesi pagi tadi, berlangsungnya sesi soal jawab, terutamanya berkenaan dengan status pembinaan Muzium Kapal Korek Seri Banting. Ini antara yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda yang menonton di Facebook Selangor FM, juga yang mendengarkan di siaran Selangor FM frekuensinya 100.9. Ada soalan, terdapat soalan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Dengkil yang Yang Berhormat Datuk Seri Jamil bin Salih bertanyakan status terkini projek pemindahan kapal korek Seri Banting. Bagi menjawab persoalan ini, telah dibentangkan soalannya oleh Esko Perumahan dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah. Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri MMKN yang disahkan Kerajaan Negeri telah memutuskan supaya pelaksanaan kerja-kerja konservasi kapal korek Seri Banting tidak akan diteruskan setelah mengambil kira penilaian semula terhadap aspek teknikal, kos pelaksanaan dan kemampanan projek. Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri berpandangan bahawa kapal korek Seri Banting mempunyai nilai sejarah dan warisan yang signifikan serta wajar terus dipelihara. Sehubungan itu, MMKN turut memutuskan supaya kapal tersebut dikekalkan sebagai aset Majlis Perbandaran Sepang dan dibangunkan sebagai produk pelancongan warisan yang berimpak tinggi. Bagi tujuan tersebut, Kapal korek, tapak kapal korek Seri Banting juga dicadangkan dibangunkan sebagai sebuah taman rekreasi awam dan destinasi pelancongan baharu melalui kerjasama strategik antara Majlis Perbandaran Sepang, Pemodelan Negeri Selangor Berhad BNSB selaku pemilik tanah dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek sendiri. Dalam cadangan pembangunan itu juga, kapal korek Seri Banting akan dikekalkan sebagai monumen di situ yang menjadi elemen utama kawasan tersebut dengan konsep pembangunan yang menggabungkan pemuliharaan warisan, rekreasi, pendidikan dan pelancongan. Jadi itu dia soalan yang telah dibentangkan oleh Esko Kebudayaan Negeri Selangor Yang Berhormat Datuk Borhan bin Aman Shah bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Dengkil. Dan seterusnya kita beralih antara tumpuan yang boleh kita berikan berkenaan dengan pertanyaan lisan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Nur Najhan bin Muhammad Saleh Adun Sementer berkenaan dengan Sukma. Sukma yang seperti mana kita sedia maklum yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2026 ini. Beliau bertanya berapa jumlah kos keseluruhan penganjuran Sukma Selangor 2026 serta sumber peruntukan yang digunakan bagi menjayakan temasya Dui Tahunan tersebut. Dan berapakah pula pecahan kos mengikut komponen utama? Dan apa pulangan ekonomi dan manfaat kepada rakyat negeri Selangor? Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi selaku Esko Belia dan Sukan menjawab panjang berkenaan dengan isu ini dan saya boleh rumuskan kepada anda untuk perhatian kita bersama di mana kos asal penganjuran dianggarkan melebihi 203 juta ringgit Malaysia. Namun, setelah pelaksanaan langkah penjimatan seperti titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kos secara keseluruhan hanya sekitar 50 juta ringgit Malaysia setakat ini. Dan sebahagian besar dana diperolehi daripada peruntukan kerajaan negeri dan hampir sebanyak 8 juta ringgit Malaysia daripada penajaan manakala tiada sumbangan daripada kerajaan persekutuan. Perbelanjaan difokuskan kepada gelanggang pertandingan tanpa menjejaskan standard acara dan kebajikan atlet. Majlis-majlis kerayaan diadakan secara sederhana termasuk majlis pembukaan dengan perarakan kontijen terhadap terhad di dataran kemerdekaan Shah Alam pada 15 Ogos 2026. Pecahan kos utama ialah 27.4 juta untuk teknikal dan kelengkapan pertandingan, 10 juta telah diperuntukkan untuk penginapan, makanan atlet dan 7.5 juta ringgit Malaysia bagi Sekretariat Sukma. Serta selebihnya adalah untuk kemudahan, pengangkutan, kesihatan, sukarelawan, promosi dan juga keselamatan. Penganjuran di 9 daerah ini juga dijangka akan merancakkan ekonomi tempatan melalui limpahan pengunjung yang menyokong sektor makanan, penginapan, pengangkutan dan perniagaan setempat. Manakala PBT turut menyediakan ruang niaga sementara bagi memberi peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk menjana pendapatan dan mempromosikan produk tempatan negeri Selangor. Jadi itu dia jawapan yang telah dibentang oleh Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi. Jadi itu dia antara yang menarik perhatian untuk kita kongsikan, untuk kita renungkan bersama yang telah berlangsung di dalam mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan. Nantikan lapor terus yang seterusnya pada jam 4.30 minit petang dan jangan lupa juga untuk ikuti perkembangan terkini menerusi Buletin Selangor FM jam 4 petang. Sekian dulu dari kami dari Dewan Negeri Selangor. Kita berbalik bersama dengan rakan setugas di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih Hafiz untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Pastinya anda kena dengarkan Selangor FM kerana Hafiz sendiri akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa, okey? Dan sekarang ini terus kekal bersama dengan kami dan sebentar lagi kita akan ikuti Mawadah.

0: Mawaddah.
1: Maka saya nak ajar satu tips kepada tuan-tuan. Ingat molek ni. Tuan-tuan kalau nak terima barang-barang yang pelik-pelik ni, barang-barang yang kita pun curiga, contoh tak kisah siapa, banyak ni saya dengar. Ada kata, ustaz ni atuk saya bagi ada pinggan mangkuk apa balut kain kuning, dia suruh pakai lah. Dia kata ni dulu dia punya, sekarang dah tak tahu nak bagi siapa. Ada kata ni atuk bagi periuk lama. Ada kata ada yang benda pelik-pelik ni, hak ni. Eh, yang tak pelik tak payahlah. Anak bagi hadiah iPhone ambil eh, benda lah saka pula. Tuan-tuan, yang ni yang duk pelik-pelik ni tuan-tuan. Eh, yang duk pelik-pelik ni. Maka tuan-tuan terima macam mana? Dia kena ada akad. Macam kita jual beli pun ada akad. Maka terima ni tuan-tuan kena ada terima. Tuan-tuan kena cakap gini, kalau dia bagi barang tu, tuan-tuan kena cakap, aku terima hanya barang ini sahaja, bukan yang selainnya. Tuan-tuan kena cakap gitu kat dia dan dia kena setuju. Tapi kalau contoh memang dia nak bagi benda yang pelik-pelik, nanti dia akan cakap apa? Dia cakap, kau ambil lah. Apa dia akan cakap gitu? Maknanya kita pun tengok dah pelik lah. Kalau betul dia tak ada, dia kena ulang cakap. Ni mau cakap, membagi barang ni saja. Aku tak mau yang lain. Aku nak kalau membagi ni saja. Sebab kita risau kan, ni barang-barang itu ada saka dia. Ni berlaku. Tuan-tuan, saya duduk hari-hari jumpa benda ni tuan-tuan. Maka ni kita kena hati. Tuan-tuan, ranking dunia sekarang ni banyak yang apa makhluk apa kita kata ilmu-ilmu sihir ni paling banyak Malaysia dan Indonesia. Ranking dunia tau. Tuan-tuan, saya kalau duk apa orang Jepun itu bagi ceramah apa dekat London, pernah kat Jepun, Korea pernah bagi perubatan Islam ni. Orang putih ke orang-orang Jepun ke ni, dia orang dia tak sangat main sihir ni. Dia kalau tak puati dia datang dia tumbuk je. Tuan-tuan. Dia orang Melayu ya tuan-tuan. Orang Melayu ni tuan-tuan tak cerita, tuan tengoklah depan-depan, ya Allah bagus ya, terima oi tahniah, belakang kau siaplah kau, kau ni ana orang Melayu ya tuan-tuan. Orang Melayu depan tersenyum-senyum ya ana, betul hati-hati tuan-tuan eh. Kadang kita ni masalah penyakit hati kita ni banyak sangat, penyakit PhD ni, bukan PhD doktor tu, bukan penyakit hasad dengki. Hasad ni bahasa Arab, bahasa Melayunya dengki. Orang Melayu dua-dua pakai hasad, dengki. Itu nama dengki kuasa dua. Tuan-tuan, dah dua-dua di balonnya. Ni yang masalah orang Melayu. Tuan-tuan, kadang dengki tu kuat. Maka tuan-tuan, kita ni kita tak tahu. Benda ni bukan kita nampak. Maka tuan-tuan, berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Jadi itu tuan-tuan kata. Dan juga tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita itulah yang kita nak kena buat je pun. Syukur dengan apa yang kita ada. Dan hati-hati dengan 3S tadi. Nak bahagia tak susah. Pertama formula tadi tu, syukur yang empat dan hati-hati dengan yang tiga. Syukur Allah kita ni apa semua, tapi hati-hati, tak semua orang suka kita. Hati-hati nak upload gambar di Facebook benda sosial. Saya ada tulis itu dekat Facebook, boleh cari balik. Apa tips, tulis itu tips Ustaz Ihsan, tips upload gambar di media sosial. Saya cari, saya buat kajian, ada 5 saya dapat dari tok guru saya, 5 cara macam mana tuan-tuan nak masuk gambar dekat Facebook. Hati-hati sebab sekarang ni, hari tu ada seorang tok bomoh tu, dia dah bertaubat tuan-tuan. Dia cerita dengan kita tuan-tuan, orang ambil gambar sekarang, dulu nak masuk nak jumpa bomoh pakai apa? Pakai gambar. Tu orang masuk jumpa bomoh siam kan. Oh, dia buka gambar ni ah, ni ah. Sekarang tak ada tuan-tuan. Dia guna handphone ni. Betul, hati-hati eh. Orang nak buat jahat dengan kita ni banyak, kadang kita tak sedar. Hati-hati. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita tu je lah. Dan jangan lupa persiapan hidup kita apa? Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan buatlah bekal. Bekal yang terbaik tu adalah taqwa. Apa dia taqwa? Apa dia bekalan? Ulama kata ada 3 je tuan-tuan yang boleh kita tolong kita lepas kita mati. Kita bukan tak tahu. Yang pertama, iza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salas. Mati anak Adam in qata'a. In qata'a ni daripada perkataan qata'. Qata' ni putus. In qata' tu automatic putus. Mati maksud dia. Mati ya, dah tertutup mata yang mati tu automatic putus. Tuan-tuan banyak mana pun amalan. Tuan solat hebat mana pun tuan-tuan, tara tu je dikira. Habis yang nak tolong kita lepas tu apa? 3 je boleh tolong. Yang pertama apa? Anak-anak yang soleh. Saya hari tu sekat apa program apa itu saya ingat. Itu ada Aji tu call. Live masa tu. Dia call. Nangis-nangis dia. Dia kata, ustaz anak saya ni 7 orang ustaz. Dia hantar pergi belajar agama. Dah besar ni isteri dah tak ada. Dia duduk seorang kat kampung. 7-7 tak balik kampung. 7-7 derhaka dengan dia. 7 orang. Dia duduk menangis. Ustaz siapa nak doakan saya? Nangis Ustaz. Siapa nak doakan saya Ustaz? Saya harap tak ada anak. Kata dia. Tuan-tuan, ulama kata anak yang soleh ni tak semestinya anak kandung kita. Kadang-kadang memang Allah uji, kita tak nafi. Anak kandung kita, kita elok-elok jaga, dah besar, Allahu Akbar, melawan kita. Tak nafikan. Memang kadang-kadang ada. Tapi ulama kata anak yang soleh termasuk anak-anak yang kita bantu mereka ini belajar agama sehingga mereka menjadi soleh. Itu tuan-tuan, sama-sama bantu saya ni pun tuan-tuan. Anak tak ada lagi, anak tekak ada. Tapi apa yang boleh saya tolong tuan-tuan? Apa yang boleh saya tolong? Alhamdulillah beberapa minggu lepas saya masuk apa bersamamu, bukan saya terima sumbangan, kita NGO kita Mumtaz Care beri sumbangan. Saya samping tu saya pun beritahu pada tuan-tuan, saya iklankan.

Ya, itu dia daripada Mazda Dinda, 25 minit petang. Kita sudah bermasuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Jangan lupa setiap hari Rabu, di jam terakhir kita ada Hello Selangor, I Sehat. Nantikan pengisiannya selepas ini.

Ya, itu dia Dola Watch Me Glow. Sekarang ini 2.46 minit petang. Maka dengan ini, Alhamdulillah, selesai sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. InsyaAllah, dia berikan kesihatan yang baik. Dia panjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Dan selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: kerendahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Saya Cempa Kek. Okay, akan terus temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam Pit Melokal 38. Dan Ida dah pun selesai tadi untuk Hello Selangor. Terima kasih Ida. Jadi terus teman berteman selama 5 jam berikutnya. Okay, hari ini hari Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah. Okay, selepas ini kita ada On Town dan juga muzik berganda menanti anda. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata. Selamat FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _ RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Cik, minta lesen mandu?
4: Kenapa ni, Cik?
3: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
4: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
3: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
4: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
3: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
5: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
1: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Asmara, sekarang 3.19 minit petang. Kembali bersama saya, cepat kita makan anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on, okey? Kadang-kadang kasih sayang tak semestinya ditunjukkan dengan kata-kata, kan? Ada masanya melalui usaha kecil pun sudah cukup memberi makna yang sangat besar. Itulah yang dilakukan oleh seorang remaja yang berusia 18 tahun dari Shanghai, China. Menjelang kemasukannya ke universiti pada September nanti, dia mula memikirkan keadaan datuknya yang tinggal seorang diri di rumah, dan dia risau datuknya terlupa makan ubat ataupun tersalah mengambil ubat, kan? Dia mengambil keputusan untuk mencipta sendiri sebuah aplikasi menggunakan teknologi AI. Aplikasi itu bukan saja akan mengingatkan waktu pengambilan ubat, malah boleh menyemak sama ada ubat yang dimiliki itu masih boleh digunakan ataupun sudah tamat tempoh. Jika ubat didapati sudah luput, aplikasi itu akan terus memberikan amaran suara. Jadi menurut remaja itu, dia dibesarkan oleh datuknya sejak kecil, kan? Jadi walaupun nanti berjauhan katanya kerana sambung belajar, dia tetap mahu memastikan datuknya dapat menguruskan pengambilan ubat dengan lebih selamat. Jadi perkongsian ini mendapat reaksi positif daripada ramai netizen. Ramai yang melihat AI ini bukan sekadar teknologi moden, tetapi juga satu cara untuk menjaga dan menghargai insan tersayang.
2: Bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, lagu yang kedua dari Meditasi Bidadari. Okey, jom kita dengarkan dahulu lagu yang pertama. Lagu dari Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Muzik Berganda Layan.

Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke lagu.

ada di hujung jam yang pertama. Okey, sekarang 3.52 minit petang. Kembali bersama saya, Cempaka. Okey, kita tadi dah layan dua buah lagu dalam muzik berganda. Lagu daripada Meditasi. Okey, selepas ini tepat jam 4 petang nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang bersama wartawan kita, Siti Farah Nadia Fazlun. Okey, layan dahulu lagu dari Ammar Haikal, Gila Bayang, Selangor FM.

Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Kau ni apaan?
2: Ha? Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
10: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 442. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 444. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 443.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on time kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak. Ah.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233(1)(B), Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
5: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
6: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
7: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
8: 2023年
9: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
10: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
11: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
12: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
13: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tim Tantik.
1: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Okey, sekarang 4:30 minit petang, kita nak ke Dewan Negeri Selangor untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama Apis Rizwan di sana. Silakan.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam kita Selangor maju bersama, anda kini bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan, lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ketiga telah pun tamat tepat jam 4:30 minit petang tadi, dan Dewan ditangguhkan sehingga esok akan bermula semula hingga jam 10 pagi. Dan apa yang berlaku pada sesi petang ini di mana berlangsungnya sesi perbahasan yang melibatkan Tuan Dr. Muhammad Afami bin Ngah, Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi bagi tujuan pembentangan rang Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Pindaan 2026. Dan juga sukar saya ingin kongsikan kepada anda, anda kini boleh ikuti kami dari Dewan Negeri Selangor ini menerusi frekuensi 100.9 mahupun anda juga boleh menonton perkongsian ini melalui Facebook Selangor FM di live Facebook untuk saya kongsikan apa yang menarik untuk pandangan kita bersama. Dan antara pertanyaan-pertanyaan lisan yang boleh saya kongsikan dan penjelasan jawapan yang telah dibentangkan dalam Dewan Negeri pada hari ini berkenaan dengan skim mesra usia emas dan skim mesra insan istimewa yang ditanya oleh Tuan Lui Kian Kiong, Adun Sungai Pelik, bertanya kepada Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Yang Berhormat Puan Amfal binti Sa'ari, adakah kerajaan negeri akan meneruskan kembali program inisiatif skim mesra usia emas dan skim mesra insan istimewa? Ini jawapannya. Untuk maklumat Yang Berhormat, Sungai Pelik, kerajaan negeri selaras dengan teks ucapan belanjawan Selangor 2026 telah memperuntukkan sebanyak RM55 juta untuk skim mesra usia emas SMUE dan skim mesra insan istimewa SMIS. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan negeri kini sedang memutamatkan cadangan pembukaan semula pendaftaran baru dan cadangan tersebut akan dibentangkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum pelaksanaannya. Ini jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya, kita beralih ke satu lagi soalan yang mungkin saya boleh berikan perinciannya kepada pendengar semua berkenaan dengan integrasi teknologi digital dalam pengurusan jelapang. Ini soalan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Razali bin Sa'ari, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Panjang. Adakah kerajaan bercadang untuk mengintegrasikan ekosistem teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, penderiaan jauh, remote sensing serta analitik daya raya? Dan bagaimanakah pula kesediaan infrastruktur bagi meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi, mengesan penyakit tanaman dan memantau prestasi tumbuhan padi secara masa nyata? Jadi ini persoalan yang telah diajukan. Jadi ingin menjawab soalan ini telah dibentangkan oleh Esko Infrastruktur dan juga Pertanian Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim, menjawab panjang dan boleh saya rumuskan kepada pendengar dan juga penonton di Facebook Selangor FM. Kerajaan Negeri Selangor kini giat mengintegrasikan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, penderiaan jauh, remote sensing serta analitik data raya dalam sektor padi, khususnya di jelapan padi di negeri Selangor ini. Salah satu inisiatif utama ialah pelancaran Padi Chat pada 16 Januari 2026, iaitu ejen AI melalui aplikasi WhatsApp di bawah program DX Padi 2025. Dan platform ini juga membolehkan pesawah mendapatkan nasihat teknikal dan mengesan penyakit tanaman secara masa nyata serta telah merekodkan sebanyak 1,097 pengguna dengan 18,457 mesej setakat ini. Dan selain itu juga, teknologi IoT seperti peranti perangkap serangga berkuasa solar dengan kamera dengan sensor membolehkan pesawah memantau serangga perosak dan menerima pengecaman segera melalui telefon. Sementara itu juga, sistem maklumat geospatial tanaman padi MacGeo telah menggunakan teknologi remote sensing dan satelit untuk memantau keluasan tanaman, menilai keberkesanan dasar serta merancang penyaluran subsidi dengan lebih tepat. Kerajaan Negeri Selangor juga menggalakkan penggunaan smart farming yang membolehkan pemantauan kelembapan tanah, suhu dan kesihatan tanaman melalui sensor, satelit dan papan pemuka digital. Teknologi NDVI turut diaplikasikan bagi mengesan kesihatan padi, kekurangan nutrien serta potensi hasil tuaian lebih awal. Dan usaha ini adalah bertujuan meningkatkan keberkesanan pengurusan sawah, memperkukuhkan keterjaminan makanan negara dan menjadikan Selangor sebagai penanda aras pertanian pintar negara. Itu dia rumusan yang boleh saya lakukan, jawapan daripada Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor. Bercerita tentang Yang Berhormat Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, esok jangan lupa jam 9 pagi esok kita akan bersama dengan beliau sekaligus Ahli Dewan Undangan Negeri Pandan Indah, Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim. Kita akan bersama dalam siaran luar teh tarik KPO untuk berikan gambaran yang lebih ataupun inisiatif yang terbaru di bawah portfolio beliau ataupun mungkin ada program-program yang menarik menanti anda masyarakat di negeri Selangor. Saya kira itu saja sekarang ini untuk perkongsian lapor terus dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persimpangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ketiga. Dewan ditangguhkan sehingga esok. Jadi itu saja, kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Selangor FM. Silakan Cepaka.
2: Okey, baik, terima kasih Hafiz dengan laporan tadi di Dewan Negeri Selangor, Shah Alam. Ya.

Ben dan juga Baby Acha, okey? Dua jiwa, satu cinta. Okey, sekarang 4.53 minit petang. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Terima kasih diucapkan. Kita dapat berada di hujung jam kedua dalam PM Lokal. Dan selepas ini, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM_RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okey, PM lokal kembali di jam ketiga. Okey, dan baru tadi A to Z baru saja berlalu berdendang. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, sama ada anda dengar kami di online menerusi RTM Klik atau terus dengar kami di radio. Terima kasih diucapkan. Okey, dan ini ada info, sumber info dari Harian Metro di mana polis kini sedang menyiasat semua kemungkinan berhubung kehilangan 3 beranak dari Taman Desa Bayan Mas, Bukit Kayu Hitam yang dilaporkan hilang sejak 20 Julai lalu. Di mana menurut ketua polis daerah Kubang Pasu, katanya antara sudut siasatan yang sedang diteliti ialah kemungkinan ia mempunyai kaitan dengan hutang permainan kutu. Difahamkan, seorang individu yang menyertai permainan kutu bersama si isteri telah membuat laporan polis terhadap wanita berkenaan. Okey, bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang rekod yang menunjukkan keluarga itu meninggalkan negara. Jadi polis masih lagi meneruskan siasatan sebagai kes orang hilang yang dan juga tidak menolaklah kemungkinan mereka menjadi mangsa jenayah atau terbabit dalam kemalangan. Jadi orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu dengan menghubungi pihak polis bagi membantu siasatan. Layan dahulu lagu dari Fotograf ke Pintu Kasih.

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella, sekarang 5.32 minit petang. Okey, walau di mana saja anda berada, kami di Selangor FM tetap setia menemani anda. Okey, tengah buat apa tu? Okey, masih lagi dalam kereta ke, Reda Jim? Okey, sabar, okey. Mungkin ada yang dah selamat sampai rumah kan, atau baru je nak keluar tu. Okey, kalau kawasan anda tengah sesak ataupun lancar kan, bagi tahu cepat sekali, okey. Mana tahu boleh jadi info untuk pendengar yang lain yang sedang dalam perjalanan. Okey, jom kongsikan apa orang Selangor buat petang ini. Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Okey, nak call Konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, macam Wan Kajang ni ada hantarkan kiriman di WhatsApp kita. Katanya, salam selamat petang Rabu DJ Datin Station pakai Konti PM Local 38. Katanya hadir, panas, katanya petang ini panas juga. Panas-panas juga, Wan Kajang, jangan lupa minum air masak secukupnya, okey. Layan dahulu ekspedisi hidup bersama Selangor FM.

Okey, sekarang 5.42 dah ni kan. Itu dia, malam-malam baru saja berlalu. Nua, Bahrain dan mimpi. Okey, mesti masing-masing tengah sibuk dengan rutin petang ni kan. Ada yang masih dalam perjalanan balik kerja, okay? Ada yang dah selamat sampai di rumah, dan ada juga yang tengah singgah beli makan malam. Katanya tak masalah hari ni, tak nak penat. Jadi cepat kena tahu jugalah apa cerita orang Selangor petang ini. Tengah buat apa sekarang? Okay, macam Farhan di Shah Alam. Okay, kata Farhan, saya masih on the way balik kerja Cempaka. Alhamdulillah, katanya trafik bergerak walaupun perlahan. Okay, Kak Zura di Kelang, katanya saya baru je lepas yang ikan. Kejap lagi nak start masak dah untuk makan malam. Nak masak apa tu Kak Zura kan? Kak Zaini di Puchong, katanya orang Selangor petang ini baru sudah ngopi dengan cempedak goreng. Oh, iya ke cempedak goreng? Ah, betul, cempedak goreng. Ah, sedap tu Kak Zaini. Katanya Cempaka selamat minum petang. Okay, kalau konti kat sebelah rumah ni dah ajak Cempaka dah. Tak ajak pun saya datang Kak Zaini, tak payah ajak. Okay, katanya kalau konti sebelah memang rumah dah ajak. Betul, betul, tak payah ajak, saya datang sendiri. Lain dahulu lagu Hindustan Caya-caya Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sekali mimpi dah.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Status

Kota Damansara ke Bukit Lanjuan, dari arah selatan Subang ke Shah Alam, dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, kewajipan ke Persimpangan Sunway, dari arah barat Kin Rara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong dan Sunway ke kewajipan. DE6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah

Tol Batu 9 ke Sri Raya, di E9 Rebuh Raya Sungai Besi Base Raya arah 9, Sapura ke Demais, di E10 Rebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan Jalan Bangsa ke Pantai Dalam, arah timur Temple ke Pantai Dalam dan Pantai Dalam ke Kuching Lama, di E11 Rebuh Raya Damansara

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, bukan orang Selangor saja yang ada ni, kan? Ada juga pendengar kita dari Tanjung Malim Perak, dari Nilai, Negeri Sembilan pun ada juga. Malah dari kawasan-kawasan lain pun turut dengarkan kita di Selangor FM. Terima kasih kerana sentiasa temankan kami, okey? Jadi sekarang ini anda dekat mana tu? Tengah buat apa petang-petang ni? Masih lagi on the way ke? Okey, jom hantarkan WhatsApp di 019-330-4425. Okey, nak call konti 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey. Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak, katanya orang Perak hadir Cempaka. Ya, saya tahu. Terima kasih cikgu. Katanya sedang layan Selangor FM. Sambil-sambil tu santai-santai ni lah di waktu petang. Kalau waktu petang ni kan Cempaka, ya, mesti lepak-lepak santai-santai di halaman rumah, ha. Katanya siram pokok-pokok, sembang-sembang dengan jiran, ha. Itu mesti tengok kanak-kanak bermain basikal kesana kemari, katanya kan. Itu dah rasa menyeronokkan, kata cikgu Noli. Okey, buat Cempaka selamat berkonti. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita ada orang dari Nilai. Apa khabar Pak Rashid di Nilai? Okey, katanya assalamualaikum Cempaka, waalaikumsalam. Kita rehat-rehat je di Nilai ni Cempaka, panas-panas tapi berangin, alhamdulillah, kan. Juga Nadia di Sepang, kata Nadia, saya balik kerja dah ni. Okey, sekarang ni tengah tunggu pesanan makanan siap hari ni, katanya nak rehat, kata Nadia ni. Tak nak masak, nak rehat je. Okey, jom kita dengarkan lagu dari Iklim Blues, Terengganu. Kita Selangor FM.

0: ยังเรื่องหุ้นหรอก
1: ว่าแต่หุ้นเหรอ
0: ว้าวว้าวอยากดูเหรออยากดูเหรอแล้วก็รู้ด้วยฝ่ายหนึ่งอันนี้แล้วก็จากแรงแล้วแม่โอ้ยแม
2: ่ว่าแล้วมึงดอก
0: แต่ก็เนี่ยเด้อแต่ดีแต่ดีแค่จะกันโดนเรียกแต่ดีเลยว่าคุณนั่งหลังมาเดิม
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hello?
7: Hello.
6: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
8: Maaf, anda mangsa scam.
6: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

Itu tu Intan Maya. Cinta tersipu rapi baru saja berlalu. Okey, tak kisahlah anda berada, masih lagi berada di pejabat kan, dalam kereta ke, dekat kedai makan ke, ataupun anda di pasar malam, walaupun apa, ataupun anda berada di rumah sekalipun, kami sentiasa ada bersama dengan anda. Okey, kami bersiaran 18 jam sehari dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, cepatkan nak raikanlah kiriman-kiriman yang masuk di WhatsApp Selangor FM. Okey, antaranya ada Mimi di Ampang. Okay, kata Mimi, saya tengah lipat baju cempaka sambil dengan Selangor FM. Katanya cepat sikit, siap kerja rumah tu. Baiklah Mimi. Syafiq di Petaling Jaya, katanya saya masih dekat car wash cempaka. Ramai betul orang petang ini, sabar je tunggu giliran. Okey, baik itu Syafiq dekat car wash. Di Jenjarum, Aisyah katanya saya tengah buat kari pap mi cempaka untuk jual pagi esok. Katanya sambil uli-uli doh ni, sambil dengan Selangor FM. Terima kasih Aisyah. Kita ada Nabil di Cyber Jaya, katanya saya masih di pejabat, tengah siapkan kerja sikit lagi sebelum balik. Okey, baik itu Nabil. Dan juga yang lain, siapakah ini? Okey, kata Pak Rashid, alhamdulillah katanya angin dari pantai Bangan Lalang ni, katanya dia di pantai Bangan Lalang sekarang. Okey, terima kasih yang menghantarkan kiriman kiriman tadi dalam apa orang Selangor buat petang ini. Okey, macam-macam cerita orang Selangor kan, dan bukan saja orang Selangor, ada juga yang menyapa dari Perak, ada dinilai. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, selepas ini kita ada mawadah macam biasa, kita akan dengarkan pukul 6.30 minit petang nanti, dan tajuknya mengapa hidup tidak tenang bahagian 3. Okey, kita layan dahulu lagu

0: Katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Sekali.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: Mawadah.
1: Maka saya nak ajar satu tips kepada tuan-tuan. Ingat molek ni. Tuan-tuan kalau nak terima barang-barang yang pelik-pelik ni, barang-barang yang kita pun curiga, contoh tak kisah siapa, banyak ni saya dengar. Ada kata, ustaz ni atuk saya bagi ada pinggan mangkuk apa balut kain kuning, dia suruh pakai lah. Dia kata ni dulu dia punya, sekarang dah tak tahu nak bagi siapa. Ada kata ni atuk bagi periuk lama. Ada kata ada yang benda pelik-pelik ni, hak ni. Eh, yang tak pelik tak payahlah. Anak bagi hadiah iPhone ambil eh, benda lah saka pula. Tuan-tuan, yang ni yang duk pelik-pelik ni tuan-tuan. Eh, yang duk pelik-pelik ni. Maka tuan-tuan terima macam mana? Dia kena ada akad. Macam kita jual beli pun ada akad. Maka terima ni tuan-tuan kena ada terima. Tuan-tuan kena cakap gini, kalau dia bagi barang tu, tuan-tuan kena cakap, aku terima hanya barang ini sahaja, bukan yang selainnya. Tuan-tuan kena cakap gitu kat dia dan dia kena setuju. Tapi kalau contoh memang dia nak bagi benda yang pelik-pelik, nanti dia akan cakap apa? Dia cakap, kau ambil lah. Apa dia akan cakap gitu? Ha, maknanya kita pun tengok dah pelik lah. Kalau betul dia tak ada, dia kena ulang cakap. Ha, ni mau cakap, membagi barang ni saja. Aku tak mau yang lain. Aku nak kalau membagi ni, ni saja. Ha, sebab kita risau kan, ni barang-barang itu ada saka dia. Ha, ni berlaku. Contoh saya duduk hari-hari jumpa benda ni tuan-tuan. Maka ni kita kena hati. Tuan-tuan, ranking dunia sekarang ni banyak yang apa makhluk apa kita kata ilmu-ilmu sihir ni paling banyak Malaysia dan Indonesia. Ranking dunia tau. Tuan-tuan, saya kalau duk apa orang Jepun itu bagi ceramah apa dekat London, pernah kat Jepun, Korea pernah bagi perubatan Islam ni. Orang putih ke orang-orang Jepun ke ni, dia orang dia tak sangat main sihir ni. Dia kalau tak puati dia datang dia tumbuk ke. Tuan-tuan. Dia orang Melayu ya tuan-tuan. Orang Melayu ni tuan-tuan tak cari, tuan-tuan tengok lah. Depan-depan, ya Allah bagus, saya terima, oi tahniah. Belakang kau siap lah kau, eh kau ni. Ini orang Melayu ya. Tuan-tuan. Ha, orang Melayu depan tersenyum-senyum. Ya. Ana, betul hati-hati. Tuan-tuan eh. Ha, kadang kita ni, masalah penyakit hati kita ni, banyak sangat penyakit PhD ni. Bukan PhD doktor tu, bukan. Penyakit hasad dengki. Hasad ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya dengki. Orang Melayu dua-dua pakai. Hasad, dengki. Itu nama dengki kuasa dua. Tuan-tuan, dah dua-dua dibalunnya. Ni yang masalah orang Melayu. Tuan-tuan, kadang dengki tu kuat. Maka tuan-tuan, kita ni kita tak tahu. Benda ni bukan kita nampak. Maka tuan-tuan, berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Jadi itu tuan-tuan kata. Dan juga tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita itulah yang kita nak kena buat je pun. Syukur dengan apa yang kita ada. Dan hati-hati dengan 3S tadi. Nak bahagia tak susah. Pertama formula tadi tu, syukur yang empat dan hati-hati dengan yang tiga. Syukur Allah kita ni apa semua, tapi hati-hati, tak semua orang suka kita. Hati-hati nak upload gambar di Facebook benda sosial. Saya ada tulis itu dekat Facebook, boleh cari balik. Apa tips, tulis itu tips Ustaz Ihsan, tips upload gambar di media sosial. Saya cari, saya buat kajian, ada 5 saya dapat dari tok guru saya. 5 cara macam mana tuan-tuan nak masuk gambar dekat Facebook. Hati-hati sebab sekarang ni, hari tu ada seorang tok bomoh tu, dia dah bertaubat tuan-tuan. Dia cerita dengan kita tuan-tuan, orang ambil gambar sekarang, dulu nak masuk nak jumpa bomoh pakai apa? Pakai gambar. Tu orang masuk jumpa bomoh siam kan. Oh, dia buka gambar ni yang ni ah. Sekarang tak ada tuan-tuan. Dia guna handphone ni. Ha, betul hati-hati eh. Orang nak buat jahat dengan kita ni banyak kerana kita tak sedar. Hati-hati. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita tu je lah. Dan jangan lupa persiapan hidup kita apa. Watazawwadu fa'inna khairaz zadi taqwa. Dan buatlah bekal. Bekal yang terbaik tu adalah taqwa. Apa dia taqwa? Apa dia bekalan? Ulama kata ada 3 je tuan-tuan yang boleh kita tolong kita lepas kita mati. Kita bukan tak tahu. Yang pertama, iza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salas. Mati anak Adam in qata'a. In qata'a ni daripada perkataan qata'. Qata' ni putus. In qata' tu automatic putus. Mati maksud dia. Mati ada tertutup mata yang mati tu automatic putus. Tuan-tuan banyak mana pun amalan. Tuan solat hebat mana pun tuan-tuan tara tu je dikira. Habis yang nak tolong kita lepas tu apa? 3 je boleh tolong. Yang pertama apa? Anak-anak yang soleh. Saya hari tu sekat apa program apa itu saya ingat. Itu ada Aji tu call. Live masa tu. Dia call. Nangis-nangis dia. Dia kata, ustaz anak saya ni 7 orang ustaz. Dia hantar pergi belajar agama. Dah besar ni isteri dah tak ada. Dia duduk seorang kat kampung. 7-7 tak balik kampung. 7-7 derhaka dengan dia. 7 orang. Dia duduk menangis. Ustaz siapa nak doakan saya?
0: Nangis Ustaz.
1: Siapa nak doakan saya Ustaz? Saya harap tak ada anak, kata dia. Tuan-tuan, ulama kata anak yang soleh ni tak semestinya anak kandung kita. Kadang-kadang memang Allah uji, kita tak nafi. Anak kandung kita, kita elok-elok jaga, dah besar, Allahu Akbar, melawan kita. Tak nafikan, memang kadang-kadang ada. Tapi ulama kata anak yang soleh termasuk anak-anak yang kita bantu mereka ini belajar agama sehingga mereka menjadi soleh. Itu tuan-tuan, sama-sama bantu saya ni pun tuan-tuan. Anak tak ada lagi, anak tekak ada. Tapi apa yang boleh saya tolong tuan-tuan? Apa yang boleh saya tolong? Alhamdulillah, beberapa minggu lepas saya masuk apa bersamamu, bukan saya terima sumbangan, kita NGO kita Mumtaz Care beri sumbangan. Saya samping tu saya pun beritahu pada tuan-tuan, saya iklankan. Tuan-tuan kenal mana-mana asnaf? Asnaf nak belajar tahfiz, tak cukup duit, memang susah apa semua. Tuan-tuan ambil nombor telefon ni. Nombor telefon ni memang nombor telefon. Tuan-tuan nak tanya bab lain pun boleh. Tuan-tuan apa risau apa semua, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan boleh hubungi tuan-tuan dan tanya. InsyaAllah kalau kena apa, siap apa temu duga apa, dia akan sponsor belajar 3 tahun. Ada hamba Allah yang nak sponsor lah, bukan kita. Ada hamba Allah, kita cuma sampaikan hajat dia. Bantu tuan-tuan. Sebab tu ni tuan-tuan, hari ni pun tuan-tuan bersama dengan kita, ada pihak madrasah. Madrasah kita ni tuan-tuan pun, kita bagi pendidikan percuma kepada asnaf. Tuan-tuan kalau asnaf yang berdaftar betul, percuma. Madrasah kita ni bukan budak-budak, madrasah dewasa sekali. Orang dewasa asnaf pun nak datang belajar kat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ada kalau nak nyumbang, ada tabung tu ada, insyaAllah tuan-tuan.
2: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 729. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 731. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 729.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik.

0: mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku Penguruskan Pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara Madani.

Senarita baru saja berlalu, okay? PM lokal kembali di jam terakhir sekarang ini dalam PM lokal sekarang 7:02 malam, okay? Dan kalau anda sedang mencari kerja kan, nak tukar kerjaya ke atau baru saja tamat belajar, ini mungkin peluang yang anda tunggu-tunggu. Ada berita baik buat anda di Selangor, lebih 10,000 peluang pekerjaan menanti pencari kerja menerusi Karnival Kerjaya Mega Selangor 2026 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC pada 8 dan 9 Ogos ini. Dan program anjuran Kerajaan Negeri Selangor dengan menghimpunkan lebih 100 majikan daripada pelbagai sektor industri dan dijangka menarik antara 10,000 hingga 15,000 pengunjung sepanjang 2 hari penganjurannya. Okay? Dan menurut

Kemudahan Selangor Fasa 2 bagi membantu rakyat menghadapi cabaran ekonomi serta memperkukuh pasaran buruh negeri. Selain itu, menawar juga menawarkan peluang pekerjaan

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: di setiap masa.
1: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia, the day you went away baru saja berlalu. Okay, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okay. Kita di jam terakhir sekarang 7.14 minit malam. Jauh atau dekat kan, ke mana saja destinasi anda hari ini, kami tetap ada temankan anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian yang menarik. Kalau anda berada di luar Selangor, teruskan dengarkan kami melalui online di RTM Click. Cari saja Selangor FM 100.5.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa ada sesuatu yang mahu kita jawab, ada sesuatu yang mahu kita kejar, ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu. Tarik nafas perlahan. Biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk saya, Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Untung dapat isteri yang bekerja. Walaupun kat rumah pun diuruskan rumah, kat tempat kerja pun dia kerja sungguh-sungguh. Dia buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia nak bantu keluarga kecil kamu. Dia nak ringankan beban kamu sebagai suami. Buat suami yang isteri bekerja, bila dia berjuang dengan kamu kat luar, maksudnya kamu juga patut berjuang dengan dia kat rumah. Dia masak, kamu tolong beli barang. Dia sapu sampah, kamu tolong buang sampah. Dia uruskan anak, kamu tolong basuh baju. Kenapa saya guna perkataan tolong? Sebab dia juga dah tolong kamu pergi kerja. Jadi, belajar untuk faham ni baik-baik.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Sejam lalu, cuba jadi aku. Okey, selepas ini, tepat jam 8 malam nanti, kita akan ikuti Buletin Selangor FM 8 malam bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlon. Dan selepas itu, N pula akan sambung sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, dalam segmen yang terakhir, Hemis 812. Okey, jadi terima kasih kerana setia bersama kami dan terima kasih juga setia dengan Cepaka dari jam 3 petang tadi temankan sampailah sekarang. Okey, jadi setakat itu saja PM Lokal untuk hari ini. Saya Cepaka undur diri dulu. Okey, assalamualaikum, selamat malam. Bye bye. Jumpa esok.

Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya dan temankan anda seperti biasa dalam MH 812 untuk tanggal hari ini 5 Ogos 2026 Lusa Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya di minggu ke-29 untuk hari ini bersama dengan saya hingga pukul 12.30 malam macam biasalah untuk segmen yang keempat kami bawakan khas untuk anda. Kalau tadi bersama dengan Cepaka, kini geran saya untuk terus temankan anda. Dan jangan lupa juga nak juga diwawarkan kepada anda. Hari ini topik ini cukup menarik untuk jam kedua dalam Bicara Hati Bersama. Kita akan bercakap berkenaan dengan overthinking di tempat kerja. Siapa yang selalu overthinking kan? Yang kadang tak ada apa pun. Mesyuarat tu tak ada apa. Biasa-biasa je. Tapi awak punya fikir tu kemain lagi. Sampai awak fikir awak pula nak take over apa tempat pengarah. Jauh sangat tu Lambert lagi. Okay. Apa pun jom nak teruskan lagi layan dahulu ini dia. Lagu daripada Ajay bersama dengan Chris Dayanti. Perlu Kamu. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami. Okey, saudara, masuk solat pada Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.41 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.44 minit malam. Jangan lupa tahu, untuk jam kedua nanti kita ada topik iaitu overthinking di tempat kerja. Tapi apapun kita layan dahulu, ini adalah Hari Cinta Final.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
2: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian, biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
1: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
2: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
1: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
2: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
3: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTS.
4: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia Tok Ki dengan Selumbar. Okey, untuk anda, jangan lupa jam kedua nanti kita nak bercakap berkenaan dengan overthinking di tempat kerja. Bagi mereka yang mempunyai orang kata kerjaya masing-masing kan, pastinya kita ada tempat untuk kita mencari rezeki. Adakah di tempat itu kita dalam keadaan tenang-tenang sahaja? Sebab ada yang kata kadang-kadang kalau kita bekerja ni, gaji mungkin akan menjadi aspek yang kedua, tapi rasa seronok tu yang kita harapkan kan. Tapi betul ke? Ada yang tak kisah tekanan-tekanan lah, janji gaji, orang kata asyuk ya. Okay, dan sekitar nanti 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Jom kita layan lagu-lagu best, antaranya seperti lagu ini, lagu daripada Irwan Shah, katanya aku tunggu janda mu. Janda siapa tu? Terus layan Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak payah nak

0: dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
1: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
2: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw that idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
3: JPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan negara lain, masuk JBA, pembentungan, Gan Indah Water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, Pertahanan Negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Mahamulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Mahamulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 Blend Tepat. Okey, kembali lagi bersama dengan saya Anne untuk jam yang kedua temankan anda. Dan pasti untuk waktu ini kita ada segmen kita panggil sebagai curahan hati, bicara hati bersama. Ada satu lagi topik menarik, iaitu kita bercakap berkenaan dengan overthinking di tempat kerja bersama dengan tetamu kita. Kita ada Puan Amalina Davis. Okey, tapi sebelum kita nak kenal lebih lanjut bersama dengan beliau, yang boleh juga anda lihat melalui Facebook Selangor FM, cari saja Selangor FM 100.9, dan juga kami bawakan melalui TikTok Selangor FM juga. Okey, hari ini nak cakap berkenaan dengan overthinking di tempat kerja, kan? Tapi sebelum kita nak tanya kepada Tuan Badan yang kita bawakan untuk anda hari ini, kita nak dengarkan dahulu rakaman ini. Okey, sedikit ada keluh kesah. Okey, kita dengarkan dahulu apa ceritanya untuk
1: bicara
0: hari ini.
1: Bicara hati bersama.
2: Aku risau bila aku pergi kerja, takut apa yang bos akan cakap tentang aku, kerja aku, takut aku buat silap atau tak dapat siapkan kerja ikut masa yang dibagi. Bila ketakutan ini berlarutan, aku makin tertekan. Rasa tak sempat nak makan, buat satu-satu proposal pun berulang kali. Aku masih ingat lagi ketika aku menghabiskan masa selama berminggu-minggu untuk menyiapkan satu kertas kerja. Last-last, tak guna pun kertas kerja tu. Mereka guna kertas kerja yang lama. Tukar maklumat terkini saja. Penat dalam memikirkan kerja itu tak habis lagi. Aku diberi tugas baru. Ketakutan aku datang balik. Bolehkah aku buat? Apa mereka cakap nanti jika kerja aku tak sebagaimana yang mereka harapkan? Mereka ni nak kenakan aku ke?
0: Overthinking kat tempat kerja, adakah anda pernah melalui situasi ini ataupun anda sejenis yang tak kisah pun apa berlaku-berlakulah, kan, kerja jalankan macam biasa. Untuk hari ini kita bawakan untuk anda topik kita pada malam ini bersama dengan Puan Amalina Davis, okey, yang merupakan pengarah konsultansi dan juga training juga. Dan pasti kita bercakap berkenaan dengan overthinking ni. Ingatkan dalam hubungan je selalu ada overthinking, kan? Sebenarnya di tempat kerja pun ada berlaku overthinking. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang dan selamat malam.
3: Hai, selamat malam.
0: Alright, okay. Jadi untuk anda juga boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga dan juga di TikTok Selangor FM juga. Mungkin ada soalan nak tanya kamu, boleh je. Tapi sebelum kita nak pergi kepada soalan-soalan lah, kan, kita nak minta kepada Puan Amalina kita. Okay, bila kita dengar dari keluhan pekerja tadi, ya, adakah situasi ini dialami oleh orang yang sentiasa overthinking? Kan, dia duduk mikir je, penat mikir daripada penat buat kerja. Kat tempat kerja tu penat mikir, mikir yang tidak-tidak, orang kata. Jadi macam mana?
3: Ya, orang yang overthinking ni selalunya dia takut, dia berulang-ulang sebelum buat kerja, masa tengah buat kerja dengan selepas buat kerja pun still top. Dia ada stuck dengan thought loop tu.
0: Alright.
3: So pikiran negatif tu akan membuatkan dia tak bertindak. So dia akan fokus pada pemikiran negatif tu, okay. Apa kemungkinan buruk yang akan terjadi, apa orang lain akan kata, silapan yang dia mungkin buat. So bila berlarutan, dia akan menjejaskan other areas dia punya kehidupan tu.
0: Itu dia. Jadi apa sebenarnya maksud di sebalik overthinking ni? Kalau daripada skop kita untuk hari inilah, okay, kita bercakap berkenaan dengan overthinking ni tempat kerja, kan? Jadi mungkin kalau boleh diterangkan, mungkin ada juga situasi rakan-rakan kita di luar sana yang memang bila dia dengar tu, dia kata, sebenarnya saya ni overthinking lah. Kan? Jadi macam mana?
3: So overthinking di tempat kerja ni bila kita menganalisis benda-benda yang terjadi berlebih-lebihan.
0: Okay.
3: Lepas tu kita membayangkan benda-benda yang buruk boleh terjadi. Kita ulang-ulang semua senario yang mungkin terjadi di dalam kepala kita tu. Sampai kita tak boleh mengambil sebarang tindakan. Yeah? So dia lain daripada pemikiran produktif. Bila kita pemikiran produktif, kita akan fikir, kalau ada masalah, macam mana saya nak selesaikan?
0: Okay.
3: Tapi yang overthinking ni, kita fokus kepada
0: masalah itu je?
3: Masalah itu je tanpa mencari solution.
0: Jadi itu sebenarnya overthinking. Dia memudaratkan jugalah, sebab dia akan sentiasa, kan, orang kata kalau ada sesuatu masalah, dia tak akan keluar daripada masalah itu.
3: Betul.
0: Tapi dia akan terus dihantui oleh masalah itu.
3: Iya.
0: Okay, kita ada pendengar kita tanyakan soalan. Dia kata bila sebut pasal overthinking ni, saya selalu rasa berdebar setiap kali bos hantar mesej ringkas lah. Contohnya macam selalu masuk bilik saya sekejap, jumpa saya sekejap kan. Okay, walaupun tak buat salah pun, saya terus fikir mungkin saya ni bakal kena marah kan. Mungkin dikenakan tindakan, kena kata tata tip dan sebagainya kan. Sampai mungkin fikir sampai nak kena dibuang kerja. Jadi macam mana saya nak buang rasa takut yang melampau ni? Jadi macam mana tu?
3: So ada beberapa sebab kenapa kita seseorang ni cepat overthinking. So pertamanya, selalunya kalau dah pernah ada pengalaman masa lalu yang buruk.
0: Okay.
3: So maybe mungkin ada zaman dulu dia ada boss yang cepat marah. Kalau buat salah sikit terus marah, terus melenting.
0: Maknanya dia ada trauma dia lah.
3: Trauma tu masih ada dalam badan dia.
0: Alright.
3: So dia macam teringat-ingat trauma tu.
0: Terbayang-bayang katanya. Tengiang-ngiang kan. Jadi bila dapat mesej walaupun bos kata, oh jumpa saya sekejap lah, berdebar katanya.
3: Betul.
0: Lagi-lagi kan yang paling tak best tu, kalau dapat tu jumpa tu esok. Dia nak tunggu tu lama sampai ke besok tu. Jadi sepanjang malam tu lah dia overthinking tu. Dia kalau nak jumpa-jumpa saya 5 minit lagi tu okey lagi.
3: Dia kan tunggu tu yang lagi pedih nak menunggu.
0: Kan. Adakah kerana trauma saja ataupun mungkin ada asbab-asbab lain yang membuatkan seseorang itu overthinking?
3: Ada sebab lain juga.
0: Seperti
3: certain orang dia ada personality dia memang macam tu. Dia perfectionist. So bila benda tu tak siap kepada dia punya tahap yang dia nak, so dia perfectionism tu dia mengambil alih, lagilah dia jadi overthinking.
0: Oh, kalau macam tu macam mana pula nak selesaikan? Sebab dia sejenis yang memang orang kata terlahir lah perfectionist tu, membuatkan dia sentiasa risau. Jadi apa je solusi yang dia ada?
3: Itu selalunya it's a thought pattern. Dia macam habit minda kan. So kalau dia habit ni, kita boleh ubah habit dia. Cuma kita kena ada self-awareness lah. Kita kena perlu ada kesedaran diri tu yang kita berfikir macam ni. Then kita kena letak certain macam boundaries yang kita boleh implement.
0: Supaya kita dapat mengatasi lah. Kan? Sebab kadang-kadang mungkin terlalu nak nampak sempurna pun, nak buat sesuatu dengan sempurna pun, dia mungkin akan menyusahkan juga kan. Biasalah kalau kita tengok orang yang sentiasa nak perfect tu kan, tak tahulah, mungkin ada bagus lah which is daripada segi kerja, tapi mungkin dia akan buatkan dia akan penat kerana akan sentiasa nak memperbetulkan. Okay, kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita untuk hari ini, iaitu overthinking di tempat kerja. Okay, mungkin kadang-kadang overthinking di tempat kerja ni juga sebenarnya berlaku di kalangan orang-orang terdekat dengan kita kan, yang sentiasa fikir benda-benda yang negatif padahal tak ada apa-apa pun yang berlaku dan sebagainya kan. Okay, kita nak berehat seketika dahulu, seketika nanti kita sambung lagi. Okay, kita layan dahulu lagu ini dia. Lala kerja lah. Kita kalau boleh nak kerja dalam keadaan gembira kan, happy-happy saja. Tapi itulah, kalau dah ada sifat overthinking tu pun penat juga, letih juga. Asyik lebih fikir je katanya.

0: Ha, itu dia kan, lalala kerja lah. Okay, alhamdulillah kalau kita punya kerjaya kita kan. Tetapi itulah kadang-kadang sikap suka overthinking ni kadang-kadang mungkin akan membuatkan kita akan rasa sukar, susah, kita rasa tak happy kat tempat kerja. Okay, kita nak buka soalan kepada pendengar kita juga yang tanyakan. Okay, Puan Amelina, kita ada sahabat kita ni Lisa dari Sungai Besar. Dia kata, saya baru bekerja 3 bulan. Dia kata, setiap kali nampak rakan sekerja berbisik atau ketawa, saya ni automatik rasa macam mereka ni sedang mengata atau mengutuk saya lah. Ataupun cara kerja saya. Adakah saya ni terlalu sensitif atau memang persekitaran saya yang toksik lah? Jadi apa antara yang boleh dilakukan agar kita ni rasa tenang-tenang, rasa orang kata tak tertekan? Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan tu kan, duk kita semua fikir, mengata akulah tu, macam mana tu. Overthinking sangat ni.
1: Betul. Selalunya kalau dalam baru start 3 bulan tu, kita baru sangat dekat kerja kan.
0: So betul,
1: kita transition period lagi time tu. So I think dalam
0: tempoh percubaan,
1: ya, tempoh percubaan ni macam sensitif sikit. Kita risau. Kadang-kadang tengah probation lagi, approve ke tak. So langkah pertama, kita kalau nak bezakan sama ada persekitaran tu toxic ataupun memang betul-betul orang tengah mengata, kita observe, kita perhatikan.
0: Alright.
1: Kita tengok orang lain ada juga ke masalah yang serupa.
0: Okay.
1: So kalau ada orang lain yang mungkin ada masalah serupa tu, mungkin persekitaran tu toxic. Ya? Kita nak tengok pattern dekat environment tu. So secondly, kalau untuk kalau kita ada group yang kita boleh trust, yang kita boleh percaya, trusted connection. So itu orang yang boleh buat kita rasa macam peaceful and aman dengan diorang.
0: So itu maknanya kita kena cari tim-tim macam tu ke? Di tempat kerja ke macam mana untuk kita kekal orang kata dalam keadaan emosi yang baik?
1: Ya, so rakan sekerja memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan mental health kita di tempat kerja.
0: Okay, faham.
1: Ya, so kalau kita ada rakan sekerja, kalau mungkin bukan satu tim, tim lain pun boleh juga. Tapi kita kena ada orang kita boleh percaya supaya kita pergi kerja pun kita macam rasa comfortable, kita rasa selesa.
0: Selesa, kan. Itu yang senang kita harapkan lah, kan. Rasa seronok lah pergi tempat kerja, kan.
1: Betul, jangan stres-stres sangat.
0: Kan, ini belum lagi, baru buka mata je belum sampai tempat kerja. Tapi fikir nak pergi kerja tu dah stres lah.
1: Betul.
0: Okay, dalam perjalanan tu dah stres lah. Saya nak duduk pukul 8 sampai pukul 5 ni, aku tahu aku 8-5 ni memang akan tekanan lah. Itu yang kita tak nak kan, sebab kita hilang rasa seronok tempat kerja tu kan. Okay, dan ada lagi soalan dari Syamimi Gombak. Kita, setiap kali balik rumah saya tak boleh tidur sebab asyik fikir, eh, tadi aku ni dah kunci laci ke belum? Email tadi dah apa ni, dah hantar ke belum? Kan ada silap ejaan tak? Dia kata, bila air macam mana? Oh, ini betul eh. Rasanya aku kan terakhir tadi. Hal ini mengganggu saya apabila saya balik rumah untuk berehat. Dan macam mana nak pastikan urusan kerja tidak mengganggu waktu berehat dan tidur saya, terutama apabila saya balik kerja. Kadang-kadang ada juga. Ini berlaku juga pada ramai orang kan. Dah keluar tu, eh, tadi serika matikan ke tidak? Oh, patah balik. Overthinking kan? Jadi macam mana?
1: So overthinking yang mengganggu tidur ni yang kita paling nak try elakkan.
0: Okay.
1: Sebab itu masa rehat kan, kita kita nak protect masa rehat tu.
0: Betul.
1: So saya, apa yang saya boleh recommend dekat Syamim, apa yang worst case scenario. So kita buat macam projection kan. What is the worst case scenario yang akan terjadi kalau tak tutup laci, kalau tak kunci pintu. So kita, bila kita dah ada worst case scenario tu, kita start to understand kita boleh hadapi ke tak worst case scenario tu. So that's the first thing. Second, saya akan recommend ada ritual, shutdown ritual sebelum balik. Kita buat macam checklist.
0: Kalau kita ni sejenis yang memang akan berfikir-fikir, kita buat senarai kita sendiri.
1: Betul. So okay, benda-benda yang selalu kita kena check, laci ke, komputer dah tutup ke.
0: Okay, faham.
1: So make sure kita ada list tu sebelum balik, kita check.
0: Jadi senang lah, kita tak adalah segusar kan bila balik tu. Betul ni, aku dah tanda dah ni. Memang semuanya dah check. Kan. Okay, mungkin ada tip-tip lain ke yang boleh dilakukan?
1: Lagi satu, kalau kita boleh implement, I know this is susah, kita hidup modern sekarang ni, tapi kalau ada boundary between tempat kerja dan di rumah. So kalau dah sampai rumah tu, jangan tengok laptop, jangan tengok email.
0: Tapi
1: susah sekarang ni kan.
0: Susah lah sekarang kan. Kalau boleh kita memang habis je waktu kerja tu, dah tak nak ambil tahu dah. Habis jabat kan, tak lah apa jadi. Tapi tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan buat hal kan. Okay, jadi itu antaralah yang boleh kita lakukan kan. Tapi checklist tu antara yang paling mudah lah sebenarnya. Kalau kita memang jenis terfikir-fikir kan, memang jenis rasa macam, eh dah matikan belum PC tadi kan, WhatsApp tadi, buka WhatsApp web tu, katanya dah log out belum, risau pula terbuka aje kan. Aduh hai. Okay, dan lagi ada pendengar kita Suhana dari Damansara Damai ni. Dia tanyakan soalan, dia kata, saya selalu rasa diri ni tak cukup bagus. Ada yang kata saya ni ada imposter syndrome. Saya suka banding diri saya dengan rakan sekerja lain. Bila buat pembentangan, saya akan fikir berhari-hari tentang kesilapan kecil yang saya pernah buat, walaupun bos kata okey. Dan saya ingat kesilapan saya adalah tulisan kat slide saya, ada silap ejaan, tapi saya rasa tertekan dengan kesilapan tersebut. Maksudnya kesilapan dia tu sangat kecil lah. Yeah. Okay? Dan saya rasa tidak selesa dengan keadaan ini. Bagaimana nak henti bandingkan diri dengan orang lain? Oh, maknanya saya ni, oh, okay lah. Saya memang tak ada rasa risau kalau benda-benda macam ni. Okay, silakan.
1: Ya, yeah, ramai orang yang macam ni. Ini uh-huh. Macam perfectionism.
0: Ah, yelah, walaupun kecil kan. Hmm. Ah, ada yang setakat tulisan lantak dia kata. Janji aku buat kerja. Yeah. Jadi macam mana ni?
1: So kalau someone yang perfectionism ni, mm-hmm. kita kena ajar mereka supaya lebihkan kepada self-compassion. Mm-hmm. So cara-cara untuk buat macam tu, bila kita cakap, kadang-kadang ni bila benar-benar kita cakap dalam minda kita ni sebenarnya, mm-hmm. lagi harsh, mm-hmm. see, kepada diri sendiri, mm-hmm. compared tu dengan orang lain. Okay. So kalau kita takkan cakap benda-benda macam ni kepada kawan kita.
0: Betul.
1: Kalau kawan kita tengah macam mengadu kat kita, dia tengah
0: kita pandai pula, tenang pula terima.
1: Betul,
0: tu kan.
1: Betul, pandai lah memujuk.
0: Aha, kan, so tak kita, apa, dia kata sabarlah. Macam tu kan. Bila kat di sini, kita lebih blame diri kita lah macam tu.
1: Betul.
0: Okay,
1: faham. So kita kena treat ourselves macam kita treat kawan kita. So itulah self-compassion.
0: Selalu orang kejam pada orang lain, dia kejam pada diri sendiri. Dia pula menghukum diri dia kan. Okay, jadi situasi macam ini, bila sebut berkenaan perfectionist. Tapi apa beza kadang-kadang ada yang kata perfectionist, ada yang kata cerewet. Jadi macam kita nak membezakan di antara dua karakter ini. Kan, perfectionist kita tahulah orang yang ingin sempurna. Tapi kadang-kadang, yalah, tak semua perkara itu boleh sampai kesempurnaan yang 100% sempurna kan. Mungkin dah okey dah, kerja tu dah okey dah, tapi dia tetap juga orang kata tak puas hati. Ini kita nak kategorikan memang perfectionist ke, ih, cerewet sangat dia ni. Macam mana?
1: I think itu dia ada spectrum kan. Kalau perfectionism ni dah sampai melampau, dia jadi cerewet.
0: Faham. Jadi elakkan terlampau sebab takut nanti kalau orang kata perfectionist ni, nampaklah kita seorang yang tahu apa yang kita nak, kita ada, kita punya aim kita dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan sangat, dia akan masuk kategori cerewet tu, dia selalunya dibenci masyarakat. Okay, seketika nanti kita akan tanya lagi kita, dan kita akan buka juga soalan dari pendengar kita. Tapi kita berehat seketika dahulu, boleh ya?
1: Okay.
0: Okay, kita layan dahulu. Ini dia, ini dia lagu daripada Firman, Jangan Fikirin Abang. Fikir abang tak apa abang, tapi fikir yang tadi tu, ada ke yang mungkin dah balik ni kan, dia fikir-fikir tadi macam mana tadi pipe lupa matikan lah kat pejabat tu, kan banjir pula besok office.

0: abang katanya. Jangan fikir yang tidak-tidak lah, yang bukan-bukan, yang akhirnya akan memenatkan diri kita juga.
1: Ikuti perkongsian
0: tu. Okey, dan pastinya juga kita bersama dengan tetamu kita untuk waktu ini. Kita bersama dengan Puan Amalina Davis yang merupakan pengarah konsultasi dan juga training juga. Okey, dan kita bercakap berkenaan dengan topik kita, overthinking di tempat kerja. Jadi kita tak nak overthinking, kita nak dalam keadaan tenang-tenang saja. Bila dah selesai waktu kerja tu kan, balik rumah tu kita dah tenang dah. Tak adalah fikir macam-macam yang difikirkan. Kadang-kadang perkara yang difikirkan tu adalah perkara kecil. Kalau besar kita faham lah, mungkin kalau ada kesalahan yang kita lakukan di tempat kerja dan ianya besar, untuk kita fikir itu mungkin agak biasa bagi ramai orang kan. Tetapi kalau sampai perkara kecil, kesalahan kecil, difikir-fikir sampai tak boleh tidur tu, itu yang kita panggil seperti overthinking di tempat kerja lah. Yang orang kata berlarutan lah. Okay, kita ada soalan daripada Azam Kapa. Dia tanya, dia kata, syarikat kami sekarang tengah buat perstrukturan semula. Dan dalam masa menunggu perstrukturan semula, saya tak boleh fokus kerja sebab asyik overthinking tentang masa depan kerjaya saya. Perkara ini menjejaskan kesihatan saya, juga prestasi harian saya yang semakin merosot. Apa patut saya buat untuk bertenang dan sihat sejahtera katanya? Macam mana? Dia fikirlah, takut nanti kan orang kata bila perstrukturan semula ni mungkin ditamatkan kalau yang kontrak dan sebagainya kan, atau mungkin dipindahkan dan sebagainya. Jadi macam mana tu?
2: So saya suggest untuk Azam, kalau boleh, find time dengan manager kamu, cuba try and have a meeting untuk clarify. Sebab dia kadang-kadang bila overthinking ni, bila kita tak ada informasi yang mencukupi, so kita jadi macam-macam kita bina dalam kepala kita, imagination kita yang take over. So the first thing is ask your manager, boleh tak kita meeting sekejap untuk explain apa yang sebenarnya berlaku. So secondly, maybe focus kepada the present moment. Right, so bila kita fikir tentang the future, benda-benda yang kita tak boleh predict, yang itulah yang membuatkan anxiety tu datang.
0: Itu dia, itu yang tak nak tu, anxiety tu kan, duk fikir yang tidak-tidak kan, padahal tak ada apa pun. Okay, jadi kepada anda yang selalu overthinking tu, kadang-kadang overthinking ni boleh jugalah kita kaitkan dalam kehidupan kita. Overthinking ni banyak kan, bila kita sebut overthinking ni, jangan nampak ianya tempat kerja saja yang akan buatkan kita ni bercelaru dan sebagainya. Kadang-kadang overthinking kita dalam kehidupan seharian kita juga akan mengganggu, orang kata, perjalanan emosi yang baik lah. Kadang-kadang mungkin dalam hubungan, dalam kita berkawan, lagi apa lagi, dalam kekeluargaan dan sebagainya kan. Jadi kita nak cuba selesaikan yang ada di tempat kerja, dan juga mungkin fikiran kita yang terlalu overthinking ni, supaya kita dapat hidup dengan tenang-tenang saja. Saya kira semua orang nak rasa tenang, tapi kadang-kadang perkara kecil seperti overthinking ini, yang orang kata, yelah macam tadi kan, dia kata overthinking untuk salah ejaan dan sebagainya kan, yang ini akan mengganggu proses kita lah kan, sebab kita terlalu banyak berfikir. Okay, mungkin Puan ada nasihat untuk topik kita untuk hari ini kan, pada mereka yang selalu overthinking ni.
2: Selalu orang yang overthinking ni, it's a habit, it's a tabiat minda.
0: Okay,
2: so kita kena belajar untuk kenal pasti bila benda tu dah berlaku. So first kita kena practice kesedaran. Kesedaran, self-awareness tu sangat penting. So bila certain activity yang kita boleh buat untuk dapatkan self-awareness, grounding, kita pergi meditation, ataupun fokus kepada breath, ataupun kita exercise, benda-benda yang macam slow down, macam yoga, boleh membuatkan kita lebih in tune kepada kita punya thoughts dalam minda kita.
0: Maknanya itu antara benda yang paling mudah yang kita boleh buat lah. Okay, yang mungkin sebelum, adakah ini langkah-langkah yang perlu mereka ambil sebelum mereka ke fasa yang seterusnya untuk berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya?
2: Betul. So kalau belum ready untuk berjumpa kaunselor, boleh buat di rumah dulu langkah-langkah ni. Tapi kalau dah ready untuk mendapatkan bantuan mental health, boleh berjumpa kaunselor atau clinical psychologist. Sebab kaunselor ni, dia boleh memberikan perspektif yang berbeza daripada kita. So kalau kita overthinking satu perkara ni, kaunselor tu boleh tunjuk sebenarnya these are the other ways you boleh think about this.
0: Faham kan. Okay, jadi itulah tapi ada juga cara-cara yang boleh kita lakukan tadi. Mungkin kita dah boleh masuklah yoga tadi. Dah yoga pula dah kan. Okay, tak ada masalah lah, asalkan ianya baik untuk diri kita kan. Okay, apa pula kita boleh buat kan untuk bantu orang lain yang alami overthinking hingga mengganggu kehidupan mereka? Bila kita tengok mungkin orang keliling kita, kawan-kawan kita kan, kadang-kadang bila dia bercerita tu kan, macam kita pula rasa macam, dia ni overthinking sangat lah, dia ni terlalu jauh ke depan sangat dia fikir ni kan. Benda tak macam tu pun. Jadi apa boleh kita buat? Kita nak ajak dia masuklah yoga macam mana?
2: Itu boleh. Okay, kelas yoga kalau dia dah ready. Tapi kalau dia bercerita dengan kita dengan masalah-masalah tu, I think first thing kita dengar tanpa judgement.
0: Okay.
2: Sebab kalau kita terus bagi solusi atau terus cakap, kau ni overthinking sangat lah, nanti dia macam tak cerita dengan kita dah.
0: Faham.
2: So kita kena dengar dulu, bagi dia space untuk bercerita. Lepas tu bila dia dah comfortable, baru kita start bagi different perspective. Betul ke fikir macam ni? Mungkin boleh fikir macam ni. Bagi evidence yang lain.
0: Bagi kan. Tapi itulah sebab ada juga saya terbaca, dia kata bila seseorang itu ceritakan tentang masalah, mereka tidak ingin dengar nasihat sebenarnya. Mereka ingin tempat untuk meluah.
2: Betul.
0: Kan? Sebab lagi-lagi kalau anda mungkin ada kenalan terdekat yang memang orang kata ada masalah overthinking dan sebagainya, dan anda pula memang sedar diri itu tak ada kepakaran untuk memberi nasihat, maka dengar je lah. Sebab kadang-kadang mungkin pandangan kita tu akan membuatkan dia lagi overthinking sebenarnya.
2: Betul.
0: Kita nak solve problem tu, tapi sebabkan kita punya pendapat tu sebenarnya buatkan dia lagi, orang kata serabut lah. Lebih kurang macam tu kan. Jadi mungkin kita ni layak sebagai pendengar saja. Okay. Jadi itulah untuk topik kita. Kita cakap berkenaan dengan overthinking. Mungkin ada apa lagi nak ditambah kepada mereka. Kalau mereka nak dapatkan orang kata nasihat atau nak jumpa kaunselor, mana mereka boleh tuju?
2: Boleh dapatkan di Counselor Hub yang disediakan kepada semua rakyat di Selangor. So kalau nak dapatkan, dia download app Selangkah.
0: Selangkah, alright.
2: Di situ ada mental sehat dan boleh book appointment di 11 daerah di Selangor secara free.
0: Secara free. Yang ini cuma pada hari Sabtu dan Ahad kan, betul?
2: Ya, betul.
0: Jadi dah boleh
2: buat appointment lah.
0: Okay, jadi boleh lah. Mungkin kadang-kadang kita berjumpa dengan kaunselor, mereka yang lebih pakar ni, apa yang kita nak adalah pandangan mereka daripada sudut yang yalah, kalau kadang-kadang bila kita tanya kawan, saya pun faham juga. Kadang-kadang bila kita tanya rakan terdekat, mereka mungkin ada kecenderungan memberi nasihat itu bergantung kepada mungkin apalah yang mereka nampak kan. Sebab dekat kan, mereka adalah kenal dekat. Tapi kalau orang luar ini, kaunselor dan sebagainya, sudut pandang itu mungkin sudut pandang yang lebih bagus untuk kita lah. Kan? Jadi boleh download Selangkah saja.
2: Selangkah app.
0: Selangkah app. Sebab tu set temu janji. Temu janji tu macam mana? Kalau anda kata mereka nak buat ni, Berapa tempoh yang mereka ada masa untuk mereka bertemu dengan kaunselor ni? Mereka ada waktu ke? Macam contoh bila kita dah set temu janji, mungkin seharian ke? Macam mana? Kita ada time-time macam setengah jam saja ke?
2: Dia setiap temu janji tu 1 jam sesinya. So hari Sabtu pagi. So boleh book untuk 1 jam lah.
0: 1 jam lah.
2: Itu yeah, untuk kaunselor. Tapi kami Selangor juga menyediakan clinical psychologist.
0: Okay, kat mana tu?
2: Untuk itu kena daftar di Selangkah app juga.
0: Okay.
2: Tapi kita kena buat test dululah. Kita ada macam screening test. Tengok layak ke tak untuk berjumpa clinical psychologist ataupun psychiatrist. Masalah yang serius sikit.
0: Oh, maknanya ada tapisan dulu lah.
2: Ada.
0: Sebab kadang-kadang awak tu tak serius mana pun masalah awak tu. Tapi awak kemain nak jumpa pakar. Itu yang kena ada saringan dulu kan. Orang mana nak check dulu. Ada yang memang kalau datang-datang tu memang dah teruk, boleh terus jumpa pakar lah. Ada yang tak payah. Okay, apapun terima kasih di atas topik kita. Mungkin ada lagi ke nak tambah ke? Mungkin tertinggal di sepanjang orang kata kita punya topik untuk overthinking di tempat kerja ni.
2: Kalau nak tambah satu nasihat lah untuk orang yang memang kerap overthinking ni.
0: Ya, betul.
2: Kita lepaskan apa yang bukan dalam kawalan kita. Fokus apa yang kawalan kita, yang di luarnya lepaskan. Itulah cara untuk mendapatkan hidup yang tenang.
0: Tapi saya teringat, bila sebut macam ni saya teringat, hari tu kita ada bersama dengan satu daripada kita punya tetamu lah. Dia kata dalam kehidupan ni ada dua masalah. Masalah yang boleh selesai dengan masalah yang tak boleh selesai. Jadi kita tak perlu nak fikir, sebab yang boleh selesai tu memang akan selesai, yang tak boleh selesai memang tak akan selesai. Jadi kalau anda dapat point daripada apa yang saya cakap ni, anda faham maknanya hidup ni kita kena lalukan je. Okay. Jadi berfikir tak payah kita terlalu overthinking lah. InsyaAllah semuanya semoga berjalan dengan baik, semoga semuanya baik-baik saja. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Amelina Davis kerana sudi berkongsi dengan kita untuk topik kita, iaitu overthinking di tempat kerja. Juga bagi pihak penerbit kita juga, Puan Nur kejap, Puan Razila. Saya kadang-kadang terlupa sebab selalu panggil dia kakak sayang. Okay, apa pun sekali lagi terima kasih okay kepada tetamu kita Puan Amelina di atas topik kita untuk malam ini, overthinking di tempat kerja. Okay,
2: okay, terima kasih Anne.
0: Alright. Okay, untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Dan yang dahulu ini dah Amah Haikal, Gila Bayang.

Selangor FM pilihan tepat, 10.16 minit malam, selamat malam untuk anda. Okey, seperti biasa, selesai dah kita punya curahan hati. Dan lepas ini juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, apa kata hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Agak-agak lagu apa nak dengar malam-malam macam ni kan? Ada yang suka katanya kalau malam-malam macam ni kita layan lagu-lagu yang sentimental lah kan, eh. Ada juga nak dengarkan lagu-lagu yang rancak katanya, lagu goyang, amboi. Okey, lagu lama kalau boleh, Joget Menanti Jodoh katanya, Rahmat-Rahmat. Dan Ahmad, Rahmat-Rahmat dan Rahmah-Rahmat dan Ahmad. Lagu ni untuk ibu semua dan saya lah, dari Wan Salman. Okey, saya cari, kalau ada saya siar tau. Okey, apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia dari Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Terus dengar Selangor FM.

Eksekutif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Pilihan Tepat. Itu dia, Raja dengan Benci Bilang Cinta. Okay, jadi sebenarnya benci ke cinta ni? Confuse. Orang kata berkecamuk perasaan tu. Okay, terima kasih juga buat Wan Kajian dengan Kak Selangor FM. Dia kata nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore. Boleh-boleh, tak ada masalah eh. Tapi nak tanya juga Abis sayang kat siapa tu? Kat adik mana yang disayang tu? Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Waktu ini anda nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Lah yang dahulu, ini dia dari Data Tunduk Mengalah Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sebuah eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Johor. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata operasi itu membawa kepada penahanan 7 suspek termasuk dalang utama sindiket serta rampasan cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah bernilai RM10.68 juta. Ringgit.
1: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM kini menumpukan siasatan terhadap rangkaian sindiket penyeludupan dadah membabitkan seorang juruterbang Malaysia dengan menghantar pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta minggu depan. Pengarah JSJN, Dr. Husin Omar Han berkata pasukan itu akan menelpasti sumber bekalan dadah, kaedah penyeludupan serta kemungkinan kaitan suspek dengan sindiket di Indonesia. Beliau berkata tiada permohonan ekstradisi akan dibuat buat kerana juruterbang terbabit perlu menjalani proses perundangan di Indonesia. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 87 kilogram syabu dihadnya Thailand disahkan berasal dari Sarawak. Datuk Husin Omar Han berkata ketiga-tiga lelaki itu ditahan ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Naratiwat selepas dadah ditemukan dalam bagasi dan beg galas mereka. Menurut beliau, PDRM kini bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand yang sedang menjalankan siasatan mengikut undang-undang negara itu. Media sebelum ini melaporkan rampasan syabu bernilai RM4.3 juta itu dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran di Malaysia. Penganjuran Himpunan RXZ Members perlu mengutamakan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang bagi memastikan program itu dapat diteruskan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali, polis bersama penganjur sedang meneliti mekanisme yang lebih tersusun bagi mengawal pergerakan peserta sepanjang program berlangsung.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian diturunkan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
3: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Mitigasi Risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung.
3: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa speaker telah bersetuju bahawa sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk dan minat untuk

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anak-anakmu pasti.
1: Itu dia lagu daripada Ultimate bersama dengan Tomok dengan Aku Tahu. Okey, tahu-tahu je lah eh. Sekarang ni dah masuk jam yang terakhir dah saya temankan anda. Dah pun 11.19 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Kalau anda kata kurang sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Jumpalah doktor. Saya kalau untuk ubat tu tak mampu. Tapi kalau doktor cinta tu kadang-kadang boleh. Orang kata bukan selesai masalah tu, makin bertambah masalah kan. Okey, ada isyarat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengar lagu daripada UK, terpaksa ku lepaskan. Okey, Faizah Sa'an juga didengarkan sekarang ini. Dengar lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bisikan Hati. Okey. Oh, banyaklah dia bagi saya senarai. Maknanya saya boleh main mana-mana je eh. Mood lagu tradisional sempena dengan konsert Datuk Sri Siti Nurhaliza pada Oktober nanti. Okey. Okey, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu sebelum kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Kita dengarkan dahulu ini dari Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Tetap, saya tetap berangan dengan awak je. Tengah malam tak pernah masih berangan. Begitu. Terus layan Selangor FM.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM pilihan tempat itu dia, kemaafan dendam yang terindah. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama yang kami di jam yang terakhir. Nama saya Anne Mokhtar, temankan anda saat ini. Terima kasih Pak Cikgu Noli, dengarkan Selangor FM and ketua saya lah. Siapa lagi? Kan, suka tanya tau. Kan? Okey, di jam terakhir ni moga terus bersemangat, wajar katanya. Biasalah dia kata tergolek time, amboi. Malam ni kita nak dengar lagu lah yang diputarkan. Maknanya rela je lagu apa pun tak kisah. Kak Zazurani daripada Meloh Pahang, setia on walaupun dalam duka. Kenapa kak? Kenapa? Cerita. Mana tak tahu, mungkin dengan berkongsi tu dapat menghilangkan rasa duka tu kan. Okey, jom nak teruskan lagi lah yang dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Onje dengan Dialova. Terus dengar Selangor FM.

itu dia Ismail Sani dengan The Rita. Selangor FM pilihan tepat. Walaupun bersama kau selit The Rita, maknanya macam mana? Maknanya berpisah itu lebih baik lah kan? Sebab walaupun hidup bersama seolah-olah kita bukan yang memperbaiki tapi menunda perpisahan. Amboi! Okay, terima kasih juga yang hantarkan kiriman. Syam dari Kelanang Banting hendak minta lagu Firasat Tok Kim. Cinta yang sebenar bukan hanya tentang manisnya kata-kata tapi tentang keikhlasan untuk tetap bertahan walau dilanda ujian dan jarak. Betul lah eh? Memulakan itu tidak bukan sesuatu yang sukar. Yang sukar itu adalah untuk mempertahankan konsisten itu yang susah kan. Kekal orang kata Tiliana, siapa yang tak nak kekal, betul tak? Okay, dah sampai ke hujung. Saya temankan anda, terima kasih banyak-banyak untuk menghampiri 4 jam anda temankan saya di frekuensi ini 100.9. Okay, kita jumpa lagi hari esok. Jangan lupa kita punya temu janji 8 malam. I tahu 8 malam you dah ready dah. Oh gitu teman, you dah siap dah. Orang kata kau nak keluar dating tu, you dah siap dah. Tak ada waktu tu lah, you nak make up lah. Waktu itulah, nak buat itulah, buat ini. Tak mau, tak mau, tak mau. Macam itulah ibaratnya kalau nak keluar dating lah. Okay, tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Syamil, Curang. Siapa curang? Orang kata curang itu pilihan. Kalau kali pertama itu mungkin kilaf, kali kedua itu, tapi kalau kali ketiga itu tabiat namanya. Baik, jumpa lagi esok.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Air pasang dalam surut pukul 7.
5: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
4: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
5: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

weekend, puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan

kongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun untuk anda, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini, ada baru nak masuk shift kan. Pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sanakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam, 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7, dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama National FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan National FM sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, kita dah pernah-pernah buat tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat. Cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Terus mendengarkan National FM di mana sahaja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang. Dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi semoga dia memudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, juga selamat bertugas di konti Nasional FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau. Ucapan Pak Soma, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ica Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zodimanci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca, di mana di Kuala Lumpur dan juga Lebah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada, dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zuraida dan Raziz Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan tu tak boleh menipu kan. Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badan melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizar Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizar dan juga rakan-rakan pendengar geng Buruh Hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Dan semua pendengar setia National FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai, salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizat serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizat. Selamat mendengar kepada semua geng GPH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solehuddin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonora FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazlan FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Prisma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Ahmad Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran dan selalu dah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Prisma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Rancang persaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di National FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan persaraan dan juga masa depan penjawat awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan persaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di National FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang persaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: tahu ni Fahad. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanikan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
9: 1-1 cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa Tuan Puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1,000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1,000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus, patah semangat? Dan kata guru-guru psikologi bidang Tok Abah, semangat baby masih ada dalam diri kita. Semangat baby yang 1,000 kali jatuh tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah haji mabrur, umrah mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1,000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur. Ya? Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1,000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori. Praktikal. Cuma kita jahil, Tok Abah jahil, yeah? Moving forward. Alright. So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata sel kita pun every 40 days dia ada apa nama, turnover, ada perubahan, yeah? 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, yeah? Sunnahnya dan sainsnya. Ya, so 40 hari untuk bentuk tabiat. Jangan terperanjat. Ini ada hadis soheh untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah. Banyak orang kata, oh artis ni dah hijrah lah. Artis dah hijrah. Ya, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai tulang aurat. Alhamdulillah, bagus. Ya, tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini. Tukar amalan bertambah. Hijrah, ya. Tapi hijrah more over and above. Lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, Tok Abah lalai. Kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, taubat, taubat, taubat tiap-tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar tak sedar, kecil besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya. So kita hijrah, ya, berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon, husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya Ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ghafir 44. Sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Itu dah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan. Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam. And make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah. Bukan faham korang. Yeah? Korang ni memang tak rock. Memang tak akan faham. Yeah? Okay. Selesa dengan zone. Okay. Otak manusia suka perkara biasa. Be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat, orang dah memang dah bersanding, biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah tak pelamin. Walaupun kita bertongkat-tongkat menangkat-angkat naik atas pelangin. Tak patut kita gila. Salam restu pengantin turun pada orang tua. Tu apa pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah ramailah orang nak buat ya. Salam restu. Adakah atuk nenek mak bapak yang kadang alah orang tua-tua, tu apa dah tua kan? Nak naik pentas ya, nak salam dengan orang muda. Kononnya Raja Sari gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah tapi kita
0: salam. Alah biasalah salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni aku kesian. Tak apa pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esok lah bang. Alah kau budak-budak lagi. Kau tunggu pencin lah. Kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah buat apa nak berubah. Esok lah berubah. Nantilah pencin lah, nanti pencin lah berubah. Sampai pencin ke awak, confirm ke pencin. Baby pun meninggal ni dekat pula. Ya lah, ha, nanti pencin lah, nanti bila senang lah. Ini semua nafsu kata, relax lah bro, come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda, kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan. Salahkan diri kita dulu. Saya bukan tak nak berubah, Tok Abah. Setan yang bisik-bisik, apa nak buat? Mudahnya menyalahkan setan. Padahal kita kan lebih kuat dari setan ya, kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah ya. So pengaruh persekitaran. Yes, cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah al-muhsinin ya, memang selalu berjamaah di sini, soalnya laki-laki, insya-Allah kita akan ke arah yang makruf, memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu, sabda Nabi, sahih. Dan psikologi bidang Tok Abah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang ya. Jadi kita tak nak berubah. So Allah sayang pada orang yang berhijrah ya. Firman Allah di surah Al-Baqarah 218 ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini so Allah sayang pada orang yang ya, berhijrah keadaan yang makruf. So this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah keadaan yang lebih baik. Maka sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang insya-Allah. Sebab kita solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak. Bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama ya, lama dah tapi ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai ya. So kita satu dosa gugur, insyaallah satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar, kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minan. Ampunkanlah kami umat Islam, laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni ya, di samping astaghfirullahalazim, batu terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple, 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah, 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
2: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Khamis buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus akan melekat bersama-sama kami dan terus setia memilih kami, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai perkhidmatan anda. Terima kasih. Macam biasa 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Jam yang pertama untuk hari ini, edisi hari ini Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Nangat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.51 menghampiri 6.52 minit pagi. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Timbul dari rumah Tawau, terima kasih hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Katanya, selamat pagi semua. Selamat bertugas pada DJ dan juru teknik dan juga semua yang sedang bertugas. Terima kasih banyak Timbul dari rumah di Tawau. Salam pagi kami juga buat Tuan Wan Kajang. Terima kasih hadir. Awal hadir. Dah pergi ngeteh ke tu? Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih.

Okey, yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, termasuk dah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Ada tempat yang dah sesak ke sekarang? Bawa bersabar dan bertenang, okey? Moga dipermudahkan perjalanan anda. Amin. Hari ini 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin.

Moga dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Moga semua kita semua sentiasa melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kepada hati-hati yang diuji, bawa bersabar dan bertenang. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengan kita dan insya-Allah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin ya rabbal alamin. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur. Dan selepas itu, jika kita masuk jam yang kedua, Tertarik Kopi O, saya akan kongsi dengan anda. Macam biasa, Khamis pagi akan kongsi dengan anda harga minyak terkini. Dan macam biasa juga, kita ada bermulanya jam yang kedua. Nanti kita akan ada sembang tu stand. Kak Ruby, terima kasih hadir. Salam Khamis yang manis juga buat Kak Ruby. Selamat pagi. Terima kasih, Kak Ruby. Salam Khamis yang manis. Semanis anda tentunya. Okey, diharapkan anda suka mekat bersama-sama kami. 100.9 MHz, pilihan tepat, Selangor FM.

0: Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
1: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
0: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
1: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta. Ringgit.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
1: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Keperkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita, sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Sri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

laporan trafik terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 442.3 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, terdapat insiden lori rosak di Lebuh Raya Ilik di kilometer 5.3 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal di lokasi. Terdapat satu lagi insiden pokok tumbang di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di persimpangan Putra Mahkota arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Lorong kanan terhalang.

0: Jalil ke Kuchai Lama. Dalam pada itu, di Best Raya Perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

bagi panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 7.21 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua tertarik kopi O. Dan saya Awan akan terus menemani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Nora 24, terima kasih tap-tap screen. Terima kasih. Okey, seperti yang janjikan, pagi kami macam biasa kita nak kongsi harga runcit produk petroleum ataupun harga minyak terkini. Okey, harga runcit RON 97, RON 95, diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter bagi tempoh bermula tengah malam tadi 6 Mac 2026 hingga 6 Ogos 2026 hingga 12 Ogos 2026. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan harga baru RON 97 ditetapkan pada RM4.35 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi RM4.57 seliter berkuat kuasa tengah malam tadi bermula hari inilah 6 Ogos 2026. Menurut MOF, walaupun harga minyak mentah Brent melepasi US$90 setong pada minggu lalu, penurunan pada penghujung tempoh pengiraan harga automatic pricing mechanism APM menyebabkan harga petroleum tanpa subsidi dikurangkan. Sementara itu, harga bahan api bersubsidi kekal tidak berubah iaitu Budi Madani RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter. Budi Madani Diesel atau Budi Diesel pada RM2.10 seliter, Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS pada RM2.05 seliter dan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Dalam perkembangan sama, MOF berkata keadaan geopolitik kekal tidak menentu termasuk perkembangan berkaitan usaha perdamaian yang berubah dari hari ke hari menyebabkan harga turun naik ketara dalam pasangan minyak dunia. Menurut MOF, harga petroleum kekal sensitif terhadap risiko gangguan bekalan sekiranya laluan perkapalan utama khususnya Selat Hormuz dan Laut Merah terjejas susulan peningkatan konflik. Jadi konflik, selagi konflik belum capai penyelesaian muktamad, harga produk petroleum dijangka terus dibelenggu ketidaktentuan pasaran dunia. Walau bagaimanapun, MOF berkata kerajaan Madani bertekad untuk terus melindungi rakyat dan perniagaan daripada tempias keruncingan global menerusi penyediaan subsidi bersasar Budi 95, Budi Diesel, SKDS dan juga SKPS. Kerajaan Madani namun begitu turut menyeru rakyat supaya amalkan penggunaan bahan api secara berhemah dengan merancang perjalanan secara lebih cekap serta kurangkan perjalanan yang tidak perlu bagi bantu kurangkan tekanan terhadap bekalan negara dan perbelanjaan subsidi. Dan kerajaan akan terus ambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping pastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Okey, harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Bermula hari ini 6 Ogos 2026 hingga 12 Ogos 2026 hari Rabu depan. Cik G Sawang, terima kasih hadir. Lama tak cerita tentang kucing. Kebetulan Cik G Sawang, kejap lagi ada topik kena dengan kucing. Kenapa? Sebab Sabtu ni insyaAllah kita ada Hari Kucing Sedunia. So hari ni kita buka topik pasal kucing lah. Okay, selepas ini Sembang Tusen. Kita melekat bersama-sama kami Selangor FM.

0: Okey, itu dia Monica baru saja berlalu dengan Angel of Mine. Membawa kita sekarang ini 7.35 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan untuk jam yang kedua, teh tarik kopi O macam biasa 7.35 kita ada
1: Sembang to Set.
0: Okey, Sembang to Set hari ini macam yang saya kongsikan tadi, saya nak ajak anda sembang-sembang santai dengan saya. Ada topik pasal kucing lah hari ni. Kenapa tiba-tiba Awan nak cakap pasal kucing hari ni eh? Ketahuilah anda, khususnya para pecinta kucing, terdapat satu hari yang telah dikhususkan untuk raikan haiwan manja yang jadi kesayangan kita semua, iaitu Hari Kucing Antarabangsa ataupun Hari Kucing Sedunia yang disambut pada 8 Ogos setiap tahun. Hari Kucing Antarabangsa yang juga dikenali sebagai Hari Kucing Sedunia mula disambut pada tahun 2002 sebagai tanda meraikan hubungan persahabatan antara manusia bersama-sama kucing. Di samping memperjuang keselamatan dan juga kesejahteraan haiwan berbulu yang somel ini. Awan, hari ini bukan 8 Ogos, hari 6 Ogos. Iyalah, kita hari kita Sembang to Set kan ada hari Isnin sampai Khamis saja. Esok Jumaat, lusa Sabtu. Tak ada Sembang to Set. Jadi kita bukalah topik kan pasal kucing hari ni. Saya pun suka kucing kan. Anda pun tahu. Okey, kadang-kadang dalam hidup kita ni kasih sayang hadir tanpa perlu diucap dengan kata-kata. Ada yang tunggu kita pulang depan pintu, ada yang setia temani kita ketika kita bersendirian dan ada juga yang hanya singgah seketika tapi tinggalkan kenangan yang sukar untuk dilupakan. Itulah istimewanya makhluk berbulus si kucing itu. Bagi setengah orang, khususnya pencinta kucing, ia adalah bagaikan ahli keluarga. Bagi yang tak bela pula, mungkin pernah ada seekor bulus yang curi senyuman atau sentuh hati anda dengan cara yang tak disangka. Jadi menjelang, orang kata menjelang lah eh, menjelang Hari Kucing Sedunia, nak ajak anda kongsi kisah. Tak semestinya anda bela kucing. Mungkin pernah bagi makan kucing jalanan. Mungkin anda pernah selamatkan anak kucing yang sesat. Mungkin anda juga pernah ditemani seekor kucing pada saat hidup terasa sunyi. Jadi untuk Sembang to Set hari ini, mailah kongsi dengan saya apa kisah yang paling bermakna antara anda dan si bulus. Kerana kadang-kadang makhluk yang tak mampu berkata-kata inilah yang paling pandai ajar kita tentang kasih sayang, tentang kesetiaan dan juga erti sebuah keikhlasan. Jadi untuk Sembang to Set hari ini, mari kongsi dengan saya kisah anda dan si bulus. Tak kiralah anda bela bulu, anda ada membela kucing ke? Atau tak pernah bela kucing ke? Kongsi je, okey? Anda boleh hantar kaki lima di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Atau boleh hubungi Konti macam biasa. Boleh sembang-sembang santai di secara langsung di Konti. Dua talian, pilih satu antara dua. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh juga sembang-sembang santai di berkomen-berkomen di ruangan komen di TikTok Live. Sembang to Set untuk hari ini, menjelangnya Hari Kucing Antarabangsa atau Hari Kucing Sedunia, mengkongsi dengan saya kisah anda dan si bulus. Saya tunggu komen anda di sini. Kami melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tengok baki kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Shima Awards saja berlalu dengan aku tetap. Aku membawa kita sekarang ini 7.51 minit pagi. Masih lagi kita dalam
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan untuk waktu ini, kita dalam
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini nak kongsi dengan anda satu topik mengenai satu makhluk. Ya, itulah bunyi makhluk itu . Okey, menjelangnya Hari Kucing Sedunia ataupun Kucing Hari Kucing Antarabangsa pada 8 Ogos nanti. Hari ini kita buka topik lah untuk Sembang Tu Sen mengenai kisah anda dan anak bulus. Hari ini baru 6 Ogos, Awan. Ya, tahu betul hari ini baru 6 Ogos. Tapi Sembang Tu Sen kan Isnin sampai Khamis aja. Esok tak ada, lusa tak ada. Jadi kita buka lah topik hari ni. Orang kata sambut ini gedeban gitu, advance . Mat TNB, terima kasih hadir. Selamat pagi. Okey, nak santuni komen-komen mengenai topik Sembang Tu Sen hari ini. Farah dan InsyaAllah katanya, saya bela seekor kucing jalanan yang datang ke rumah masa hujan lebat 3 tahun lepas. Sampai sekarang dia masih setia. Setiap kali saya balik kerja, dia dah tunggu depan pintu. Penat kerja terus hilang bila tengok dia. Terima kasih Farah. Aina dari Ampang katanya, kucing saya suka duduk atas meja setiap kali saya buat kerja dari rumah. Macam nak teman. Kadang-kadang dia jadi bos pula sebab habis semua fail dia baring ke atas fail. Terima kasih Aina. Nurul dari Kelang katanya, saya pernah kehilangan kucing kesayangan sebab sakit. Sampai sekarang bila tengok gambar dia masih rasa rindu. Tapi sebab dia juga, saya belajar untuk sayangi semua haiwan. Terima kasih Nurul dari Kelang. Okey, ada komen di TikTok live daripada Cik G Sawang dari Butterworth, Pulau Pinang. Katanya, cerita saya simple. Saya amat sayangkan depa semua 13 ekor. Cuma Isnin baru ni bawa kontut pi klinik. Doktor kata saraf problem. Bawa pi klinik haiwan di Pokok Sena, Kepala Batas. Terima kasih banyak Cik G Sawang dari Butterworth. Okey, kita terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awan.
0: Selamat pagi. Tam. Ya. awak punya harkat tu panjang . Okey, Tam. Sihat, Tam?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kami rasa adanya.
0: Alhamdulillah. Orang rumah sihat?
2: Orang rumah pun ada sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Tam. Apa cerita, Tam?
2: Saya macam ni lah. Walaupun sebenarnya saya tak pernah pun beli kucing.
0: Okey.
2: Tapi saya bila dengar DJ Awan yang masuk, mesti saya terpanggil nak call.
0: Okey, faham. Okey. Kan. Tapi mungkin Tam ada pernah jumpa kucing ke, ataupun pernah bagi kucing makan ke, ataupun ada kucing pernah kacau Tam ke?
2: Okey, situasi dia, waktu saya kecil dulu, adik saya memang penggemar kucing.
0: Okey.
2: Saya tak tahu kenapa kebanyakan penggemar kucing ni mesti kebanyakannya perempuan.
0: gitulah kan. Okey.
2: Dia penggemar kucing, dia macam-macam kucing dia pernah bela. Kadang-kadang sampai satu situasi dia walaupun kucing tu kucing jalanan, dia sanggup bawa balik dan bawa masuk rumah bagi makan, bersih-bersihkan kucing tu. Lepas tu lepas balik dekat luar.
0: Itu cara dia sayang kucing lah.
2: Ya, betul. Okay. Lepas bila dia dah bersihkan, dia dah bagi makan, kucing tu pun dah tak nak pergi mana lah.
0: Yelah. kan? Dia dah anggap macam mak dia ataupun bibik dia.
2: Ya, betul. Bila bila keadaan macam tu, pernah satu situasi ni, adik saya bela kucing ni daripada waktu tu saya umur, kucing yang paling lama lah.
0: Okay.
2: Saya umur dalam 13 ke 14 tahun macam tu, dia bela sampai saya umur dalam lebih kurang 17 tahun. Mulanya dia bela tu kucing tu, kucing betina.
0: Okay.
2: Lepas tu bila dia dah beranak pinak ni, adik saya ambil anak tu daripada kecil, yang lain semua dia orang buang lah kan. Sebab bila dia berat pinat nanti, bila nak bela ni, dia macam kita nak kasih dia tu sayang tau. Macam kita buat macam tak baik buat dosa pula kan.
0: Bukan. Dia bukan dosa. bukan. Ada fatwa, dia bukan dosa. Kan? Ada fatwa daripada Jabatan Agama, dia bukan dosa.
2: Kan? Sebab situasi dia bila dah jadi macam tu, dia dah tak suka pada kucing-kucing jantan. Itu yang saya nampak kesan dia. Kalau saya salah, bijawan tolong betulkan.
0: Ada betulan sikit nanti. Kita kongsi.
2: Okey.
0: Okay.
2: Bila keadaan gitu, okay, dia orang terpaksa buang beberapa ekor dia dan anak-anak dia. Tinggal satu ni lah memang kucing jantan. Adik saya bela. Sampai akhirnya saya umur 17, dia mati dekat depan rumah juga.
0: Oh, okey.
2: Sorry, benda ni emosi sikit, sorry.
0: Faham, faham.
2: Itu ya, sebab kucing ni dijawan, dia sangat memahami kita dan dia sangat pernah tidur dengan saya. Walaupun sebenarnya adik saya yang bela.
0: Okey.
2: Bila kadang-kadang adik saya tak ada, dia datang tidur atas katil. Jadi bila keadaan gitu kan, kita balik kampung, dia tidur atas katil. Dan bila ada keluarga saya balik ke apa, dia dengar kereta pun, dia akan pergi ke pintu untuk bagi syarat dekat kita. Dan dia akan panggil kita. Dan bila sesekali dia pergi, dia keluar bergaduh, dia balik dengan luka. Kadang
0: Okay, tak apa.
2: Dengan luka-luka dia tu kan, walaupun sebenarnya bukan kita penggemar kucing tau, tapi sayang dia tu sampai boleh buatkan kita jatuh air mata macam kita sayang keluarga kita pula.
0: Ya, betul.
2: Itu nak cerita bermaknanya kita dengan kucing tu. Dan itulah kucing tu yang mak saya dan adik saya bela sampailah dia mati akhirnya depan pintu rumah.
0: Bila kita dah, orang kata, bila kucing tu, walaupun dia kucing, tapi bila kita dah anggap macam keluarga, memang rasanya macam tu.
2: Ya, betul. Bila dia mati depan pintu rumah pun, saya, sebab kita dekat asrama, bila kita balik, mak cakap, eh, dia ni dah mati.
0: Okey.
2: Pun, tetap kita jatuh air mata juga di jawan.
0: Faham?
2: Tak tahu kenapa kita nak kata, walaupun sebenarnya kita bukan penggemar kucing, tapi memang saat bermakna dengan dia tu, Allahuakbar.
0: Faham? Faham.
2: Betul lah, itulah. Sebab dia jawan, sayang kucing yang dia jawan lebih faham apa yang saya nak sampaikan.
0: Ya, ya, saya faham. Saya faham.
2: Okay. Itulah.
0: Okay, baik. Sekarang ada kucing lagi ke kat rumah?
2: Sekarang tak ada. Bila kata kita masing-masing dah masuk asrama, masa tu adik saya start masuk asrama, macam saya dengan dia beza setahun je.
0: Okay.
2: Bila dia pun dah masuk asrama, dia pun dah tak nak dah, sebab bila kata kita bela juga, kita tak sempat nak bagi makan, tak sempat nak urus dia. Jadi macam seolah kita orang rasakan macam kita orang buat dosa pula.
0: Faham.
2: Bila kita nak ambil yang lain, tak apalah, kita teruskan bela yang tu sampai selagi hayat dia ada dengan kita. Jadi bila dah tak ada tu, nak ambil yang lain memang takkan ambil dah. Sampai sekarang lah, dia orang pun sampai dah berkeluarga, dia orang pun dah tak ambil kucing dah.
0: Okey, faham. Okey, baik.
2: Memang itulah kucing yang terakhir yang kita orang bela.
0: Baik. Tapi kalau orang kata terjumpa kucing jalanan tu, boleh lagi kot kalau kita bagi makan kan?
2: Betul. Itu betul. Dia memang gitu. Kalau dia jumpa kucing jalanan, memang dia akan bagi makan. Dan daripada dulu, saya sebenarnya takut pada kucing.
0: Okey.
2: Sekarang ni, saya bukan kata berani tau. Kalau selagi dia tak menikus, setakat dia datang dekat kaki, dia tak panjat-panjat, InsyaAllah, tak ada hal. Dulu kucing pun tak nak pegang di jawan. Waktu kecil dulu.
0: Okey. Baik.
2: Yang saya kata bermaknanya saya dengan kucing.
0: Baik. Faham. Terima kasih banyak, Tam.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian Tam mengenai anak bulus ataupun kucing. Tak semestinya anda suka bela kucing, tapi kalau anda ada sebarang cerita-cerita yang menarik mengenai dengan anak bulus tu, anda boleh kongsi dengan saya. 0193304425, boleh kirimkan WhatsApp atau boleh hubungi macam Tam tadi, 0322873203 atau 0322873204. Juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live, boleh komen berkomen di situ. Selepas ini, doa duha, kita layan dulu Eddie Katz, sampaikan salam cintaku.